0: Suara Kinos Gina nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Sekali lagi, kita kan masih dalam atmosfer kemerdekaan Republik Indonesia kemarin ya.
1: Betul sekali. Berarti request lagu di jam 7 sampai jam 8 ini adalah lagu-lagu yang bernuansakan semangat, semangat untuk Indonesiaku.
0: Betul, tidak hanya Garuda di dadaku, iya. Tidak hanya benderanya coklat. Ternyata banyak loh. Contoh banyak. Kayak misalnya, misalnya lagunya siapa tadi dulu?
1: Ada lagunya Naura.
0: Naura yang
1: itu judulnya Aku Indonesia.
0: Aku Indonesia.
1: Terus ada lagi sebenarnya itu OST ya, lagu-lagu soundtracknya SEA Games ya.
0: Tapi ceritanya tentang Indonesia banget tuh.
1: Kita bisa.
0: Atau kita ini bisa. Yang All Star juga, yang Rian Demasif yang bikin
2: Esokan Bahagia.
0: Esokan Bahagia.
1: Itu dia.
0: Gitu.
1: Bisa. Yuk Indonesia bisa yuk.
0: Silakan. Banyak kok. Udah gitu lagunya Via Valen. Waktu itu juga tentang Indonesia. Pokoknya banyak deh. Ya silakan kamu WhatsApp request lagu yang Indonesia banget, ngasih semangat, bikin kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Walaupun bangganya sama negaranya ya.
1: Lah iya, kita harus bangga dengan tanah air Indonesianya ini loh Rizky.
0: Sama negaranya ya, sama tanah airnya ya.
1: Iya itu dia.
0: Sama pemerintahnya aku belum sih ya. Langsung kirimkan WhatsApp ke 0816 114 1014 via Valen atau via transfer.
1: Aduh.
0: Via WhatsApp dong.

meetingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus.

0: dikasih signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembayaran yang ringan, aha, jangan lewatkan Dana Antara Housing Expo 2026. Berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2 ya, di Nice Peak 2. Nah, pameran ini menghadirkan berbagai hunian pilihan dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan nikmatin promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenornya sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan

Danantara Housing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Indonesia banget tuh, Hong.
1: Iya kan?
0: Telolet. Cuma ada di Indonesia.
1: Cedon diangkut gitu ya,
0: pasti. Iya,
1: bener. Get in diangkut gitu kan?
0: Masuk ke angkot.
1: Itu dia.
0: Duduknya paling depan. Duduk. Padahal di belakang masih kosong tuh.
1: Iya.
0: Kadang-kadang suka gitu. Masuk aja, Mbak, Mas gitu. Bentar lagi turun saya.
1: Jadi dulu kan dapat pintu yang ngehalangin banget orang jalan tuh. Ya kan? Ayo request lagu-lagu yang menyemangati pagi, bertemakan, bernuansakan kemerdekaan, haus akan hasanah Indonesia.
0: Hasanah mawadah warohmah.
1: Bukan, sakinah itu dia. Tuh ada dari siapa ini?
0: Selamat pagi, Hussein.
1: Dijaga Karsa katanya mau request lagu Bongkar dari Iwan Fals. Salam untuk seluruh adik-adik mahasiswa yang siang ini akan melaksanakan aksi panjang umur perjuangan Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Oh, akan ada aksi. Wow, okay.
0: Aksi ini kan di Indonesia acara
1: bukan,
0: aksi.
1: Bukan, ini aksi beda
0: acara
1: lagi.
0: Acara dangdut aksi.
1: Bukan.
0: Akademi Fantasi.
1: Aduh, bukan Afi, itu Afi. Itu Asbun Kinos jadi orang.
0: Kayak lu enggak aja. Lu yang ngajarin.
1: Emang iya, masa nular sih, emang penyakit.
0: Assalamualaikum.
1: Ada lagi dari Retno di Depok.
0: Pagi Retno.
1: Minta lagu Coklat yang Karma. Selalu semangat Indonesiaku yang ke-81. Terima kasih. Bentar,
0: tadi Bongkar. Sekarang Karma. Indonesia di mana sih?
1: Mungkin banyak yang harus dibongkar dari Indonesia ini.
0: Aduh.
1: Karena takut nanti karma. Ujung-ujungnya kena karma.
0: Aduh.
1: Ikan begitu masuk.
0: Tapi aku bukan aku yang ngomong.
1: Mewakili
0: ya.
1: Itu
0: bukan
1: mas.
0: Aku yang ngomong ya. Ini masuk nih.
1: Nah.
0: Ini masuk nih kayaknya nih. Kalau hadirin lontong mau request lagunya Rumah Kita Sendiri, All Star.
1: Penting dia bukan hadirin yang kayak biasanya ya.
0: Iya betul.
1: Kemarin heboh loh topinya.
0: Aduh.
1: Sorry. Lanjut.
0: Iya. Nah, heboh sih.
1: Maksudnya keren.
0: Yang penting ditemenin bokapnya lah.
1: Lah iya.
0: Oh iya benar. Iya, penting dipenin temenin bokap lah.
1: Ayah Gina udah gede begini masih ditemenin sama orang tua.
0: Next. Ada lagi?
1: Ini requestnya Rumah ini Kita Sendiri.
0: Oke, langsung kita puterin. All Star, Rumah Kita Sendiri. Salam buat kru suara yang cantik-cantik.

0: Suara. 89,7 FM Surabaya. Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Karma, karma. Bendera. Ya, kita putarin bendera ya, karena kan konteksnya emang lagi merah putih aja gitu, lagi upacara, lagi Indonesia ulang tahun dirgahayu, apel-apelah.
1: Betul, merdeka, merdeka. Jadi kita kalau misalnya sahabat suara mau melihat, kita moodnya, lagi menggunakan
0: moodnya dirgahayu banget kita. Bener, kalau nggak percaya langsung aja. Iya, lihat di mana tuh?
1: Lihatnya di TikTok di iswara.network. Jadi bisa melihat bahwa kita semua
0: kostum bernuansa kemerdekaan dari mana kamu, Nul?
1: Lah, apaan sih?
0: Kagak masuk, sahabat suara, gue pakai seragam SD.
1: Lah, aku pakai baju Minimos.
0: Minimos iya, merah putih. Lah, tapi nggak ada Indonesia-Indonesianya.
1: Di Indonesia kan merah putih, Rizky.
0: Beda dong. Kalau si Buluk kan merah putihnya di kepala tuh, pakai itu buat pramuka ya?
2: Pramuka.
0: Dasinya pramuka.
1: Si Indra nggak pakai apa-apa.
2: Batik.
0: Kan emang Indra batik, walaupun dia kan sebenarnya bukan orang Indonesia.
1: Dia orang mana sih? Timbuktu, Timbuk.
0: Pamulang dia.
1: Pamulang bukan bagian Indonesia sih ya sekarang ya.
0: Lu merah putih tapi baju Minimos.
1: Kamu nggak ngerti sih gimana jiwa nasionalis dalam diri ini. Ya,
0: Minimos bukan orang Indonesia.
1: Iya, tapi maksudnya merah putih. Jadi aku salah.
0: Polandia juga merah putih, Nul. Hongkong juga merah putih.
1: Emang iya? Nah? Berarti aku salah. Aku pulang lagi dulu ya.
2: Off lagi nih.
0: By the way, sahabat suara, ini ada informasi yang harus kita simak dulu ya, sahabat suara. Karena ini berita yang sedih tentunya buat kita sebagai warga negara Indonesia. Sahabat suara mungkin udah tahu terjadi gempa kemarin di NTT ya, yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin.
1: Betul.
0: Ini kita dapat laporan dari langsung BMKG, gempa yang berkekuatan 7,7 skala Richter tersebut memicu peringatan tsunami di wilayah NTT tersebut. Guncangan gempa juga udah membuat warga di sejumlah wilayah Kabupaten Sika. Guncangan gempa juga dirasakan kuat di sejumlah wilayah Flores seperti daerah Mbai, Borong, Ruteng, Ende, termasuk Momere dan daerah lainnya di Provinsi NTT.
1: Jadi memang gempa ini juga mengakibatkan kerusakan dari sejumlah bangunan ya.
0: Lumayan
1: baik
0: parah ya.
1: Baik rumah warga, fasilitas publik, itu dan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan kalau data korban yang terdampak dari gempa terbaru itu udah ada sebanyak 68 korban jiwa. Mudah-mudahan ini gak bertambah lagi ya jumlah korban jiwanya. Mudah-mudahan gempanya juga segera berakhir, terus berangsur-angsur pulih wilayah NTT-nya, dan kita berdoa sama-sama karena NTT juga bagian dari Indonesia, apalagi di momen kemerdekaan ini.
0: Iya, di saat kita lagi merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, saudara-saudara kita malah
1: berduka.
0: Betul, gitu.
1: Dan mudah-mudahan juga tidak sampai terjadi tsunami ya.
0: Jangan sampai, mudah-mudahan. Iya. Kemarin malah gue lihat di sosial media fenomenanya di Aceh kalau nggak salah, yang lautnya surut.
2: Sampai surut.
0: Tiba-tiba lautnya surut.
1: Ih, takut kalau kayak gitu kan biasanya langsung nanti gitu kan airnya.
0: Iya, ketarik dulu ke tengah, habis itu baru.
1: Wah, aduh, jangan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Diberikan keselamatan.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari semua musibah dan bahaya ya.
0: Betul sekali. Langsung aja kita putarin lagu yang Indonesia banget dari Mata Sang Garuda, di request langsung sama Yunda, dan lagunya dari Piwi Gaskin.

0: 8.
1: Oh 7.50 masih ding. Masih boleh lah ya. Yang mau request silakan 0816-114-1014.
2: Iya.
1: Lagu yang bertembakan Indonesia banget.
2: Betul, karena kita sedang merayakan semangat kemerdekaan yang ke-81.
1: Merdeka, semerdeka kamu yang habis ini boleh bertanya bebas apa aja. Kira-kira pertanyaan apa yang tidak terjawabkan oleh logika? Masih tidak masuk akal?
2: Ya.
1: Tapi selalu mengganggu benak pikiran kita.
2: Mrs. Gina Know-It-All will answer all of your questions.
1: Silakan. Kamu kirimkan pertanyaan kamu itu ke 0816-114-1014. Nanti akan langsung disikat habis, dijawab jelas, ringkes sama Miss Know-It-All.
2: Yeah, yeah.
1: Mita Gina. Okay.
2: Come on, everybody, come on.
1: Karena saat lagi, tahu dong, waktunya apa? Tanya Gina.

0: Tanya Gina. Waktunya untuk tanya Gina.
1: Welcome back. Gina is coming to town and will answer all of your questions.
0: Yes, Miss Know It All udah bersama kita. Yes. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pagi hari ini ditanya Gina. Karena hari ini spesial ya, ulang tahunnya Indonesia. Jadi kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Indonesia atau mungkin kemerdekaan. Nah, ada tiga nih, boleh aku rangkum? Kamu jawabnya cepet aja, boleh gak?
1: Oh gitu, ya.
0: Biar habis, soalnya ya udah biar habis putar pertanyaan kemerdekaannya.
1: Satu aja berat, suruh tiga iya lagi. Ya udah enggak apa-apa.
0: Atau satu aja.
1: Ya udah enggak apa-apa, gimana baiknya
0: aja. Oke, jawab cepat aja ya. Dari Kikan, selamat pagi, tanya Gina. Kak, mau nanya dong. Apa sih arti dari kemerdekaan? Apakah dapat transferan dari suami termasuk merdeka?
1: Ah, itu dia. Kemerdekaan itu kan sejatinya bebas dari segala bentuk penjajahan.
0: Iya
1: kan? Baik secara fisik, mental, batin atau apapun. Jadi kalau dapat transferan dari suami itu termasuk merdeka. Merdeka secara finansial.
0: Oh, kemerdekaan finansial.
1: Iya, kemerdekaan finansial.
0: Karena kalau finansial misalnya mau beli apa, tuh masih banyak mikir, berarti kamu tuh belum merdeka tuh.
1: Betul. Jadi kalau suami sering memberikan transferan atau kamu sering mengirimkan virtual account kepada suami dan suami membayarnya, itu berarti kamu merdeka.
0: Merdeka gitu. Tapi kalau suami udah transfer gitu, berarti suami merdeka nggak?
1: Nggak dong. Merdeka.
0: Kok
1: merdeka?
0: Bisa nggak ada?
1: Nggak, merdeka aku ganti.
0: Merdeka mau ngapain aja boleh dong.
1: Iya, gimana maksudnya?
0: Minta apa kek?
1: Minta sama siapa?
0: Minta jatah kek.
1: Oh iya, berarti merdeka juga bisa. Bisa merdeka. Saya jadi kejebak sendiri sama jawaban saya ya.
0: Itu ditemukan dong pertanyaan
1: terima
0: pertama.
1: Terima kasih. Iya, terima kasih.
0: Yang okay, kedua, ya? Datang dari Pupu namanya. Kak, kemarin aku menang lomba makan kerupuk di sekolah.
1: Okay.
0: Apakah ini saatnya aku coba jadi food vlogger aja ya?
1: Tepat sekali. Karena kamu berhasil memenangkan lomba balap kerupuk, ya kan? Mm-hmm. Berarti kamu itu cocok untuk menjadi food vlogger di bidang makanan-makanan crispy atau makanan-makanan crunchy.
0: Biar lebih spesifik ya.
1: Karena kan kalau makanan kan ada yang bentuknya basah, ada yang
0: manis, asin.
1: Iya. Berarti kalau gini kamu cocok nanti untuk menjadi food blogger, itu bisa untuk ranah-ranah misalnya street food kayak jangkrik crispy atau capung-capung crispy,
0: kala jengking ada goreng.
1: Ya, seperti itu cocok buat kamu.
0: Sate kecoa.
1: Iya, yang kayak gitu. Yang mungkin memang apa namanya ranahnya tuh yang crispy-crispy itu. Kan biasanya di street food kalau kayak di luar negeri
0: siapa
1: atau apa
0: ada. Siapa yang nonton tapi Bu kalau begitu Bu? Ngebayanginnya udah geli. Jiji.
1: Karena dia berawal dari kerupuk, sesuatu yang crunchy. Itu.
0: Kriuk-kriuk dong.
1: Iya.
0: Garing. Memang.
1: Iya. Kaya sesuatu yang garing-garing. Sama bisa jadi ini juga ya. Tapi dia enggak bisa jadi pelawak.
0: Kenapa?
1: Karena garing. Gitu.
2: Lucu.
1: Enggak lucu. Enggak lucu berarti.
2: Personil band itu.
1: Personil band giring. Iya, bisa. Bisa itu dia bisa jadi giring.
0: Bravo.
1: Berbobot ya?
0: Enggak ada yang berbobot.
1: Enggak
0: apa-apa tapi itu oke, bagus banget. Bagus banget.
1: Nastrain. Terima kasih, oke. Okay?
0: Karena Nikta Gina is Miss Know It All. Bisa jawab semua pertanyaan. Last one. Ini dari Kali apa Cali nih bacanya ya?
2: Cali ya.
0: Cali kali ya.
1: Pakai stung enggak?
0: Calistung.
1: Bukan ya.
0: Bodoh amat. Gina, kemarin aku ikut lomba kekompakan sama istriku.
1: Iya.
0: Tapi kalah mulu. Menurut kamu ini salah strateginya atau salah istrinya?
1: Terus?
0: Kalau salah istri, aku cari istri lagi nih.
1: Waduh.
0: Kekompakan.
1: Ini kan sebenarnya kalau udah
0: kekompakan ibarat itu, bentar dulu. Kekompakan itu misalnya rumah lagi kosong, kemasukan orang.
2: Kerampokan.
1: Kekompakan itu bahaya karena itu alat yang tidak boleh dipakai sembarangan.
2: Kompak.
0: Kampak. Iya, itu kampak.
1: Sama yang buat mengharum-pengharum lemari.
0: Kamper.
2: Ntar gue kampak.
0: Tampar itu tampar.
1: Dasar kampak kamu. Kenapa sih kalian tuh kok ya bawaannya sentimen aja sama aku.
0: Kamper itu kalau misalnya ada temen nyamperin, kejawab lah.
1: Jawabannya nyamper kalau kayak begitu.
0: Kesebut lagi. Oke, gimana pertanyaannya?
1: Cali atau Kali ini sebutannya. tanya ya. Ya. Jadi menurut aku ya, ini bukan memang salah strategi atau bagaimana gitu ya, apalagi sampai kamu nyalahin istri kamu gitu.
0: Enggak boleh. Salah strategi berarti.
1: Iya, tidak boleh menyalahkan orang lain.
0: Boleh.
1: Ini jawaban yang tepat adalah tadi katanya kan, kalau salah istri aku apa cari istri lagi? Salah. Bukan.
0: Bukan begitu caranya. Dong. Konsepnya enggak begitu.
1: Masa
0: dong.
1: Masa gara-gara tes kekompakan begini kamu terus ganti kalah istri. Ganti istri kamu, ganti suami.
0: Iya. Yeah.

Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dudel karya ilustrator Anindya Anugrah tersebut memadukan huruf Google dengan motif tenun dan warna merah putih untuk menonjolkan kekayaan budaya serta identitas Indonesia.

bantuan dari negara lain. Pemerintah terus memantau kondisi dan melakukan penanganan sesuai kebutuhan di wilayah terdampak. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM. Suara Fakta.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: upacara dan
1: pengibaran bendera.
0: Ya, dan setelahnya ada event-event hiburan segala macam. Ada MC-nya gini. Dari sebelah kanan istana presiden. Asik. Ini dia Jupiter.
2: Itu kan pesawat yang itu yang terbang ulang-alik gitu-gitu.
0: Here we go, Jupiter. Terbang di atas angkasa melambangkan asoy. Bener. Nonton enggak?
2: Nonton.
1: Gua enggak lagi.
0: 3. Katanya enggak tahu. 2. 1. Jupiter, here we go.
2: Sedap. Terus di TikTok pada bilang Jupiter MX, yang lain semakin ketinggalan.
0: Eh gitu.
3: Di belakangnya Mio.
2: Salah.
0: Dengan formasi 212 melambangkan
2: Wiro Sableng dong.
0: Kepakan Garuda di angkasa terus mengudara. Ini dia, hitungan mundur 3, 2, 1, Jupiter.
2: Kenapa sih si Rizky? Dia perhatiin sampai ke kata-katanya ya.
3: Dia gak dipilih, harusnya dia yang ngomong.
2: Oh iya, baiklah.
0: Tapi keren suaranya pada bulet-bulet, tegas-tegas. Emang kayaknya MC-MC protokolnya.
3: Coba kalau ibu dia ngomong kayak gitu gimana?
2: Terbang di udara Jupiter, sampai mencret-mencret keluar di belakang tuh. Kalau kayak begitu,
0: kamu harus pasang dulu jakun dulu biar suaranya ngebos.
2: Iya, kayak nggak ada. Tapi ada juga yang kan kamu salvok sama si MC yang membawakan atraksi Jupiter itu kan. Nah, ini juga banyak yang salvok juga di postingan-postingan sosial media, di threads gitu ya. Ada yang bilang kayak ini mengenai kalimat doa yang dipanjatkan sama Menteri Agama Republik Indonesia.
0: Yang gitu. Mana tuh?
2: Kan katanya dia, beliau tuh mau laporan statistik ya? Atau apa sih?
1: Iya,
2: tapi
0: oh, pembacaan doa dalam upacara detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Betul. Nah, terus abis itu isi doanya tuh begini. Seandainya hari ini engkau hanya menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri ini, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Akhirnya kutipan itu langsung ditanggapi secara kritis sama orang pengguna-pengguna sosial media.
0: Kira-kira apa
2: karena doa bagi rakyat kecil dan pihak yang terzolimi seharusnya yang katanya mendapat prioritas gitu.
0: Enggak, maksudnya mungkin doa pemimpin itu kan pasti untuk bangsanya, bukan untuk diri sendiri. Ya, harusnya gitu. Jadi hari ini boleh nggak sih dikabulkan doa pemerintah kita?
2: Nah,
0: gitu,
2: tapi tak kalau misalnya pemimpinnya berdoa buat dia sendiri aja gimana? Nggak doain rakyat?
0: Kita nggak yang tahu juga, sahabat suara ya. Yang kita nggak tahu isi hatinya orang bagaimana.
2: Lah itu dia. Harusnya doa-doa dari rakyat yang dikabulkan. Begitu kan harusnya isinya begitu. Maksudnya ditambahin mungkin menurut netizen-netizen Indonesia. Bahwa doanya itu jangan, kalau hanya bisa menerima satu doa, kabulkanlah doa dari seluruh rakyat Indonesia gitu mungkin harusnya.
0: Bukan satu dong, banyak. Oh, itu iya, kalau mengabulkan satu doa, gimana sih Nuh?
2: Iya salah juga.
0: Tapi kalau ngomongin doa nih sahabat suara ya, doa apa yang mau kamu panjatkan untuk Indonesia? Mumpung lagi Indonesia ulang tahun nih sahabat suara.
2: Iya, silakan.
0: Kalau aku ya doanya
2: mau jadi MC Jupiter ya?
0: Enggak. Udah gak berbakat aku. Aku pengen ya, doa aku adalah wajahku ini terpampang di sebuah bendera yang sangat besar, kemudian dibawa terbang terjun dari angkasa. Biar menggelora wajahku di angkasa mengudara.
2: Nanti kamu kena protes netizen loh.
0: Loh kenapa?
2: Lah itu juga pada protes. Orang-orang pada bilang yang ulang tahun tuh sebenarnya siapa sih gitu.
0: Ya itu cita-cita aku kan berdoa.
2: Ya udah kalau gitu aku juga boleh berdoa. Cita-cita aku bisa duduk di kursi yang diduduki sama wakil presiden kita kemarin dan menggunakan
0: amin ya Allah,
2: topiknya.
0: Amin ya Allah. Kamu jadi wakil presiden, aku doain amin deh.
2: Topinya yang keren banget gitu, kayak kalau aku yang pakai kayaknya akan lebih keren kayaknya menurut aku gitu.
0: Emang kemarin enggak keren?
2: Ya maksudnya apa?
0: Ayo loh.
2: Bukan enggak keren, topinya mah keren. Topinya keren
0: maksudnya
2: banget.
0: Maksudnya orang enggak keren, sapu ini.
2: kayaknya ngantuk ya.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Gak ngantuk. Kalian kali bangunnya ya.
0: Enggak, apa? Orang dia kibar-kibar bendera mulu kok.
2: Nah itu bukan duduk. Ada kamu juga kalau misalnya lagi di jalan ngunyah terus apa segala macam buat apa?
0: Biar gak ngantuk.
2: Iya. Kibar-kibar beliau, kibar-kibar bendera.
0: Sahabat Suara coba silakan 0816 114 1014. Apa sih doa kamu untuk Indonesia?
2: Iya silakan.

0: Indonesia.
1: Sahabat suara, mau punya rumah impian semakin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dan lokasi strategis, terus pembiayaannya juga ringan, sumpah kamu harus dengerin informasi dari Kinos. Nih, gimana tuh?
2: Jadi, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 juta rupiah. Jadi, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni

0: aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Apa ini ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: antara suara warga Indonesia. Rizky Kinos dan juga Gina. Siaran dari TV Simatupang, Wisma MRA Lantai 6. Selamat datang di Suara Seru. Obsesi
1: banget jadi ini banget apa MC penerbangan Jupiter. Aduh. Sampai tadi kita ngobrolin ya sahabat suara ya. Misalnya tahun depan gitu udah ganti nih pesawat tempurnya. Kita semua enggak tetap kekegak. Gua mau udah latihan 1 tahun buat pesawat Jupiter. Enggak bisa kalau ganti pesawat tempur ya, mas, lain.
0: Tahun ini udah bukan Jupiter. Tahun ini Uranus. Enggak bisa. Saya udah latihan tahun lalu Jupiter. Ya harus Jupiter dong,
1: nada
0: Mas.
1: Nada saya itu cocoknya buat Jupiter. Aduh capek. Ini ada dari Rizky di Lampung ya.
0: Selamat pagi.
1: Kita tadi masih ngomongin tentang
0: doa untuk Indonesia.
1: Iya betul.
0: Mudah-mudahan kalau gue ya jujur ya, mudah-mudahan Indonesia tidak ada lagi pengendara kendaraannya yang lawan arah. Itu kalau gue tuh. Lu apa lu?
2: Oke,
0: bagus doanya.
2: Ya itulah pokoknya.

0: males gua. Voting kan baru sore gua.
1: Benar. Lagi kemerdekaan jangan pada berantem.
2: Apa
3: sih? Cuma pengen
2: serius-serius nih, serius.
3: Serius-serius kan banyak nih orang pakai motor ke daerah Sudirman.
2: Iya.
3: Boya pakai helm gitu loh.
1: Ah, itu dia.
3: Pakai helm lah.
2: Marah kayak helm, Ujang.
1: Marah kayak helm.
2: Kemarin waktu gua mau lagi pulang habis siaran dulu. Lagi lampu merah, tiba-tiba sebelah kanan. Anak-anak sekolah SMA semua naik motor banyak rombongan gitu. Kagak dia pakai helm, bonceng tiga semua. Buset dah.
1: Padahal mereka bukan cabe-cabean ya, cowok semua ya.
2: Bukan. Cowok semua enggak dia pakai helm.
3: Maksudnya itu kan mereka pasti entah daerah dari Jakarta mana terus pas ke daerah Sudirman kan protokol
1: ya. Itu dia. Ya, gitu benar.
2: Ibu apa doanya benar?
1: Doa yang benar adalah apa ya?
2: Ini orang enggak ada nasionalismenya nih. Suruh doa buat bangsanya sendiri kagak bisa dia.
1: Aku pakai kostum nasionalis.
2: Ya udah doanya untuk bangsa Indonesia apa
1: doanya,
2: tadi?
1: Semoga tidak ada kopdes-kopdes yang didirikan di tempat-tempat yang tidak terjangkau gitu. Karena kemarin Mas kok beneran sih Mas tolong.
0: Kita lagu dulu aja kali ya.
1: Mas tolong.
2: Gue gak mau nyapuin.
0: Gak maksudnya gimana
2: pun. Parah doanya.
1: Soalnya kemarin tuh aku habis dapat info. Jadi kebetulan mbaknya Uta. Ini tuh mbak yang lama.
2: Susternya Uta
1: yang biasanya lagi pulang. Terus digantikanlah Invalan.
2: Sama suster yang lama.
1: Sama susternya Uta yang zaman dulu tuh yang bertahun-tahun.
2: Cerita
1: terus aku iseng tanya.
2: Di rumah aku ada Bun, Papa di rumah dekat rumah aku ada kopdes.
1: Iya. Oh. Kopdesnya di mana kan kita kepo gitu kan? Ya. Terus dijawab ngadep kandang sapi. Pokoknya itu desa aku itu di ujung banget, di kayak di lapangan, di tengah lapangan ngadep kandang sapi. Lo bayangin mungkin maboknya orang-orang yang mau belanja di situ.
4: Mungkin kandang sapinya yang salah, kenapa ada di depan kopdes?
1: Lah itu kandang sapinya
2: ada di kopdes,
3: tapi ngomong-ngomong kopdes, gue di Bintaro ada biasanya beli bensin di Kuning.
1: Iya.
3: Sekarang biasanya ada kopinya, sekarang malah ada kopdes di situ.
1: Oh gitu. Oh,
3: iya.
1: Oh jadi ganti alih usaha. Ya.
2: Itu doa dari ibu nih, mudah-mudahan kopdesnya sekarang lokasinya lebih baik,
1: iya,
2: lebih manusiawi,
1: yang gitu lebih, terjangkau lebih terjangkau sama masyarakat.
2: Benar-benar gitu. Ya emang di lingkungan jauh tapi emang banyak penduduknya gitu.
1: Betul. Ya. Jadi jangan yang sulit dijangkau, sama juga jangan di lokasi-lokasi yang bau gitu.
2: Oke, kita baca WhatsApp yang udah masuk ya. Pagi siapa ini? Gitkis Ginokin.
1: Ah,
2: Ginakinos.
1: Iya, dari Sueb di Parung. Doanya di hari kemerdekaan yang ke-81 isi sila kelima aja. Ah, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Mantap Sueb.
1: Ya kan, terus ada Rizky di Lampung.
2: Pagi guru. Rizky.
1: Karena Rizky ini adalah guru katanya, semoga semua guru di Indonesia mendapat kesejahteraan.
2: Amin.
1: Gaji meningkat lebih baik, lebih layak khususnya buat guru honor dan guru P3K.
2: Solid.
1: Itu. Pendidikan Indonesia juga harus lebih baik.
2: Amin,
1: jangan
2: amin,
1: ganti-ganti
2: amin.
1: Kurikulum, bikin pusing guru dan murid. Di kurikulum lama belum beres, guru dan muridnya belum bisa ngimbangin. Udah mau diganti lagi.
2: Mohon maaf, ini dari siapa tadi?
1: Iya, dari Rizky.
2: Rizky, ini mah bukan doa. Ini mah kamu lagi ngedumel, lagi ngomel.
1: Apa-apa, gak masalah. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
5: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Suara seru di Iswara.
1: Sahabat Suara, kalau kamu pengen banget punya rumah impian, tenang. Sekarang semakin mudah tahu untuk punya rumah impian. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Jadi, kalau kamu berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, langsung datang aja nih ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Tanggalnya catet ya, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu dan manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Kunjungin ke bbri.id/danantara-housing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Bimo Dream.

0: 6 hingga 7 malam cuma di Iswara.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 9,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
2: Coba pakai lem Raja Wali.
1: Wah, langsung nempel.
2: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ikut-ikut.
1: Tok-tok-tok.
2: I love you.
0: Siapa nih? Jawab dong. Tok-tok-tok.
2: Siapa nih?
1: Si cantik.
0: Salah.
3: Enggak, lo yang nanya. Lo yang nanya.
0: Kan gue yang ngetok.
3: Ini gue ketok kepala aja boleh gak?
0: Tok-tok-tok. Kamu nanya siapa nih? Gitu. Kan aku yang suruh jadi ngetok tadi.
1: Coba.
0: Ternyata aku bisa ngetok hati. Aku contohin ya. Tok tok tok.
1: Assalamualaikum.
0: Kok kamu udah tahu assalamualaikum? Udah selesai ya kita salatnya. Karena aku imam kamu.
1: Aduh.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Fatmawati Jakarta Selatan menuju arah Cilandak dan Blok M terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light Halim Lama Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk ke informasi terakhir dari Jakarta Pusat. Situasi arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Timur Gambir terpantau lancar di kedua arahnya. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di

0: Ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Betul, di momen kemerdekaan ini, kalau kamu juga mau merdeka secara finansial, kamu harus dengerin nih. Sesaat lagi kita akan ada ngobrol-ngobrol sama Ibu Aida M. Adam,
2: yes,
1: dari Be More Green. Nah ini bisa membuka peluang cuan-cuan untuk kamu loh.
2: Nah, ikan? Menarik banget ini pastinya. Kalau kamu pengen atau mungkin udah kepikiran dari lama, aduh pengen nyari cuan lagi nih atau kerjaan sampingan, tapi gak nambah kerjaan, gak bikin pusing, ini dia waktunya kamu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kinos Gina di Suara Seru. Karena bentar lagi kita bakal ngobrol sama siapa, Ibu?
1: Ibu Aida M. Adam
2: dari
1: Be More Green.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di zaman kayak sekarang ini, in this economy ya.
1: In this economy, yes.
0: Yes, teknologi sudah berkembang sangat cepat. Sampai bisnis digital pun menjadi daya tarik setiap kalangan.
1: Lah itu.
0: Betul, karena selain keuntungannya yang besar, operasionalnya juga sangat praktis. Setuju ya?
1: Betul.
0: Dan saat ini hampir semua usaha menggunakan yang namanya teknologi digital. Mulai dari kuliner, jasa, dan masih banyak lagi seperti di industri transportasi juga. Nah, maka dari itu hari ini kita akan ngobrol bareng tentang bagaimana sih cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil.
1: Iya, jadi yang di indis ekonomi yang lagi mau cari-cari cuan ya kan, ini harus banget mendengarkan karena sudah hadir bersama kita marketing manager Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Halo Ibu.
2: Halo Mbak.

0: sekali.
1: Betul sekali.
0: Tapi yang mungkin perlu dikendalikan lebih cermat dan lebih pintar lagi ya.
1: Apa tuh maksudnya?
0: Masalah pemasukan yang pasif tapi terus berjalan, gak bikin susah, jadi kita tenang.
1: Ah, tepat sekali, karena Aida punya solusinya. Nah. Aida boleh diperkenalkan dulu, coba ini bisnis inovatif yang melalui Be More Green?
2: Benar, ya ini tadi Mas Kino sudah benar banget di awal. Kalau sekarang kan eranya udah digital ya.

0: investasi, prospeknya gimana ke depannya? Harus cari tahu dulu dong ya, jangan sampai cuma karena FOMO di awal nanti takutnya belakangan bisnisnya hilang.
1: Benar.
0: Nah, jadi kalau kita lihat transportasi online saat ini tuh marak banget, semua warna ada deh layanan transportasi online di jalan itu, ada-ada aja yang baru muncul. Tapi semua tuh masih tetap rame. Semua tuh punya pasar sendiri-sendiri, nggak ada tuh yang nggak dapat pasar, saling bersaing satu dengan yang lain. Dari sekian banyak layanan transportasi online, kadang juga kita di kondisi tertentu masih susah tuh dapat driver.
2: Iya benar.
0: Pulang kantor atau lagi hujan deras, itu artinya kan permintaan masih sangat tinggi ya. Orang yang membutuhkan layanan ini jumlahnya masih

0: sini. Karena kan transportasi kebutuhan.
1: Iya.
0: Apalagi buat orang-orang yang hidup di kota besar, ya otomatis butuh transportasi ini. Karena kan mobilitasnya tinggi, aktivitas di mana-mana. Jadi sampai kapanpun juga, saya yakin bisnis ini akan berkembang, peluang keuntungannya besar, potensial sekali. Nah, sekarang perannya Bimor di sini apa? Kita mengajak orang-orang untuk masuk ke bisnis ini dengan cara yang mudah.
1: Wow.
0: Ya, teknologi memang udah praktis.
1: Yeah.
0: Tapi kan nggak semua orang paham mungkin.
1: Iya.
0: Yeah. Untuk masuk ke situ dimudahkan lagi dengan adanya Bimor, karena kita ajak orang untuk masuk ke sini dengan modal yang sangat terjangkau dan dengan kemudahan yang bisa kami tawarkan.
1: Ada kemudahan yang Bimor tawarkan. Maksudnya kemudahan gimana ini, Bu?
0: Oke, okay, ya. Berarti kita masuk ke konsep bisnisnya ya.
1: Iya, konsepnya.
0: Apa yang kita tawarkan ini? Untuk ke konsep bisnis dari Bimor Green ini, kita kemitraan titip kelola kendaraan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita cari mitra, mitra yang mau join bersama Bimor.
1: Mm-hmm.
0: Ini berarti sudah jadi pemilik partner pemilik bisnis yang akan menikmati keuntungan setiap bulannya.
1: Okay.
0: Sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Nah,
1: okay.
0: Dalam hal ini kita menciptakan layanan transportasi online untuk mobil listrik. Nah, jadi berarti selain dapat keuntungan dari bisnis rental mobilnya, juga jadi pemilik mobil listriknya. Nah, tapi semua pengurusan dari awal, mulai dari pemilihan unit kendaraan, bantu mitra untuk punya mobil, sampai dengan mengoperasionalkan mobilnya supaya dapat income, itu semua ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Jadi yang ngurus Bimor. Nah, jadi kita cuma bantu mitra tuh di awal supaya punya mobil dengan bayar biaya DP mobil aja yang nilainya itu jauh lebih ringan, lebih murah dibandingkan beli mobil sendiri langsung ke dealernya.
1: Wow.
0: Itu bisa kita pastikan.
2: Maksudnya jauh lebih murah kayak gimana?
0: DP-nya jauh lebih murah karena memang kita kan ada kerjasama. Mobil yang kita pilih dalam layanan transportasi di sini itu mobil listrik. Brand yang kita pilih saat ini adalah BYD Atoan.
1: Oke. Okay.
0: Kita bantu mitra tuh di awal punya BYD Atoan dulu. Nah, jadi yang dibayarkan mitra di awal join itu cukup biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil BYD ini. Nah, nilai DP-nya itu jauh lebih murah dibandingkan mungkin pendengar langsung ke BYD-nya. Ke
2: beli langsung, beli sendiri.
0: Nah, secara konvensional, secara umum, nah itu lebih murah join ke Bimor. Mending kita jelaskan sebentar harganya. Nah, jadi nanti saat mobilnya keluar, kita bantu pengajuan ke leasing. Menggunakan nama mitra.
1: Iya.
0: Supaya STNK dan BPKB-nya nanti
2: atas itu nama?
0: Sama mitra.
2: Oke.
0: Nah, jadi kita bantu pengajuan ke leasingnya. Semua dilakukan oleh Bimor.
1: Oke.
0: Sampai mobilnya keluar. Nah, begitu mobilnya keluar dari dealer melalui leasing, itu langsung dititipkan ke Bimor. Nanti Bimor yang integrasikan ke platform layanan transportasi. Kebetulannya, kami sudah

0: Ya, hijau pelopor Indonesia. Oke, okay, baik.
1: Tahu ya, langsung,
2: Indonesia punya.
1: Langsung paham ya, langsung paham ya.
0: Indonesia punya tuh kata kuncinya. Nah, oke. Okay.
2: Jadi kita ada agreement dengan platform tersebut. Jadi nanti mobilnya Mitra tuh kita integrasikan ke platform. Nanti seleksi drivernya, cari driver, semua dilakukan oleh Bimor. Termasuk nanti persiapan operasional, sudah mulai berjalan operasional harian, pengawasan, tracking, maintenance kendaraan, semua dilakukan oleh Bimor. Jadi Mitra tuh cuma menitipkan ke Bimor, Bimor yang kelola semuanya. Nanti omsetnya ini diakumulasi setiap harinya untuk dipakai membayar biaya-biaya bulanan. Yang pertama cicilan mobil, lalu biaya operator. Nah, sisanya net profit itu masih akan kita share lagi 60% ke Mitra. Jadi setiap bulan itu Mitra tuh aman karena cicilan mobil dibayarkan dari operasional, masih dapat passive income lagi 60% dari net profit. Kita terus setiap bulan sampai dengan masa kemitraannya habis 5 tahun, cicilan mobil juga udah lunas, kita kembalikan mobilnya sepenuhnya ke Mitra, sudah tanpa beban cicilan lagi.
0: Menarik sekali, luar biasa.

0: kan punya pasif income daripada yes. kayak aduh gue kerja mulu ya kan, pengenlah dapat pemasukan-pemasukan yang tanpa harus kerja gitu kan. Karena ini kan konsepnya berarti mobilnya yang kerja kan Bu, orangnya mah kagak perlu kerja gitu kan.
1: Iya betul banget.
2: Iya benar banget. Nah, jadi yang mobilnya itu dititipkan untuk kerja. Dititipkan.
1: Oke, yang bikin penasaran pasti adalah oke, udah tahu nih semua diurusin. Tapi tadi yang belum disebut sama Bu Aida adalah harga DP-nya itu.
0: Ah, nanti
1: tahan
0: kita
1: dulu.
0: Akan bahas.
1: Tahan dulu. Ya. Tahan dulu. Cukup. Pasti ya. Udah penasaran nih.
0: Iya,
1: berapa? Kayaknya udah tadi oh berarti kita tinggal bayar aja nih uang DP si mobil BYD atau WAN-nya ini.
0: Ah,
1: lewat iya. Bmore. Lebih murah, lebih menguntungkan karena kalau nggak salah Bmore

0: 0112.
1: Oke.
2: Okay. Oke.
1: Okay. Sip. Mbak Ida, abis ini tolong dijelaskan ya, harga DP-nya berapa gitu ya.
0: Iya.
1: Siap, jangan kemana-mana sahabat suara, tetap di Suara Seru barengan Kinos Kinda sampai jam 10.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.
3: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta

0: sahamnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara seru di Iswara.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru yang lagi seru banget ngobrolin pasif income tanpa perlu repot, tanpa perlu kerja keras.
1: Betul. Ya,
0: dijelaskan sejelas-jelasnya sama Mbak Aida.
1: Betul, jadi ini kita lagi ngobrol sama Bu Aida selaku marketing manager dari Bimor.
0: Yes.
1: Jadi Bimor itu menawarkan kemitraan kendaraan listrik, ya. Dimana nanti kendaraan ini yang akan ibarat itu mencarikan uang untuk kita.
0: Cari duit sendiri.
1: Gitu.
0: Cari duit untuk bayar cicilan si mobil, uh-huh. Dan ngasih keuntungan buat kita juga.
1: Nah itu Bu Aida.
0: Betul gitu ya Bu Aida ya.
1: Masih
2: ya, betul.
1: Betul sekali. Boleh dijelasin. Tadi kan Bu Aida kan sempat bilang kalau misalnya lewat Bimor, kita beli mobil BYD atau
0: what, DP-nya lebih ringan.
1: Iya, maksudnya gimana itu? Kalau bisa dirunutkan, jadi prosesnya seperti apa gitu, Bu Aida?

0: juta terakhir, 200 juta lah.
1: Oke. Okay.
0: Nah, untuk aturan pembelian secara kredit itu harus DP 20-25%. Hmm. Ini aturan normalnya ya, memang okay, seperti itu. Berarti kalau harga 207 juta, DP-nya 40-50 juta. Harusnya.
1: Iya.
0: Nah, jadi sebenarnya biaya kemitraan di Bimorgerin itu 45 juta harusnya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ini kan yang reasonable, yang make sense, karena memang DP mobil harganya segitu.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi hari ini kita dapat subsidi DP dari BYD-nya. Jadi kita memberikan harga yang lebih ringan untuk mitra yang mau join. Nah, untuk biaya kemitraan saat ini kita batasin untuk 5 orang. Uh-huh. Itu cukup 25 juta aja.
2: Wow, ya, setengahnya dong.
0: 25 juta. Benar, ini 25 juta juga udah include loh DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris.
2: Pemasangan GPS?
0: Ada perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris.
1: Oh. Jadi mobilnya itu nanti juga akan dipasangin GPS, itu udah include semua biayanya di sana gitu?
0: Betul, udah include 25 juta padahal. Coba deh cek langsung ke BYD-nya. Kalau beli kredit, itu DP-nya harus berapa? Mm-hmm. Itu udah pasti di atas 40 juta.
2: Iya,
0: kenapa
2: betul
0: di Bimor lebih murah?
2: Betul,
0: karena
2: betul,
0: kita dapat subsidi. Nah, jadi dengan 25 juta itu udah all in semua.
1: Oh,
2: udah dapat asuransi, bentar Bu.
0: Iya.
2: Udah dapat asuransi, terus udah kita kasih GPS, udah gitu sama apa lagi?
0: GPS, biaya notaris.
1: Biaya notaris.
2: Semua.
1: Oh my god, how could you do that?
2: Aduh.
0: Udah all in semua. Nah, tapi mungkin meskipun

0: kita bantu kasih keringanan.
1: Boleh dikasih keringanan lagi.
2: Boleh dicicil.
1: Udahlah dari 45 ya, jadi 25 dikasih keringanan lagi gitu.
0: Betul, boleh cicil. Ini kemudahan cara bayar ya. Okay. Jadi boleh dicicil dulu dengan DP lebih dulu 8 juta. 8 juta ini bukan DP mobilnya ya. Ini cuma DP biaya kemitraan. Dan nanti sisanya diangsur tanpa bunga sampai cukup 25 juta.
2: Berarti kalau udah 25 juta baru mulai kerja ya mobilnya.
0: Nah, itu dia catatannya. Jangan sampai mikir 8 juta nanti mobilnya keluar udah operasional ya. Belum dong.
2: Oke.
0: Okay. Nanti tunggu sampai 25 juta lunas baru mobilnya akan keluar dari dealer, dioperasionalkan ke platform, baru dapat keuntungan bulanan. Jadi mudah banget kan, 8 juta aja nih modal awalnya.
2: Banget.
1: Jadi yang penting kan tadi kan Bu Aida bilang karena ini kuotanya terbatas. Yang penting mungkin kalau yang belum ada rezekinya saat ini tetap dipermudah, yang penting ngelok untuk harga sekarang gitu kan.

0: mengerti suara. Dengar-dengar nih, kabar-kabar burungnya mengatakan ada penawaran yang lebih spesial lagi, Bu.
1: Nah, itu dia penawaran lebih spesialnya tuh ini. Inilah penawaran spesialnya, kan harusnya tuh dapat harga lebih murah, 25 juta.
0: Iya.
1: Itu udah murah banget itu dibandingkan langsung ke BYD-nya. Jadi kita kasih penawaran spesial untuk sahabat suara. Itu boleh dicicil dengan DP lebih dulu 8 juta.
0: Oh, yang boleh dicicil itu, oke.
1: Nah, tapi kuotanya gak banyak, hanya untuk 5 orang aja. Karena kita juga dapat subsidi itu gak banyak dari BYD. Jadi kita kasih untuk 5 orang aja sahabat suara hari ini. Caranya boleh langsung hubungi CS kami. Nanti bisa ketikkan promo Iswara spasi nama, supaya ketahuan dapat promo dari sini ya. Promo Iswara spasi nama. Lalu kirim ke Indah di 0813 55

0: mendaftarkan diri, silakan langsung ke CS Indah.
1: Gitu ya, Bu Aida. Oke, siap. Nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi. Sebenarnya saya masih pengen nanya. Ini masih project bayangan atau udah berjalan?
0: Nah.
1: Udah gitu misalnya kalau udah berjalan, so far jalannya gimana? Nah gitu tuh. Penasaran gak sih sahabat suara? Makanya kalau penasaran pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru. Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Surti,
0: cuma di Suara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, sekarang punya rumah impian semakin mudah loh. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, nih, coba disimak yang baik-baik ya. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Tepat sekali! Jadi, kalau kamu lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, udah buruan datang nanti tuh ya ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Tanggalnya itu dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026. Dan nanti di sana kamu bisa menemukan hunian yang paling sesuai untukmu. Dan manfaatin juga nih promo spesial dari BRI KPR. Kamu bisa kunjungi untuk info lengkapnya ke bbri.id/danantara-housing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: FM Surabaya.
1: Sahabat Suara, kita masih ngobrol sama Ibu Aida dari Bimor, selaku marketing manajernya Bimor. Jadi ini adalah penawaran yang menurut aku ini menarik sekali untuk bisa memulai mencari pendapatan pasif atau pasif income.
2: Betul ya kan? Sekali.
1: Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kita mau melakukan semacam apa ya, bisnis lah atau usaha baru, kan kita harus yakin kalau si bisnisnya ini tuh memang sudah legit gitu, emang udah kayak terpercaya gitu,
2: udah ongoing.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi selama ini tuh Bu Aida masih ada ya Bu Aida?
3: Ada dong.
2: Ada, siap.
1: Mau tanya nih, bisnisnya sudah berjalan mulai dari kapan dan sejauh ini perjalanan operasionalnya gimana Bu Aida?
2: Iya, pada meyakin puas enggak tuh?
3: Oh iya. Nah, ini pertanyaan penting nih. Jangan sampai tadi seperti kata Mas Kinlos ya, proyek bayangan.
1: Nah, itu iya.
3: Iya, betul. Ya, bisnis kita atau operasional dari Bimor Green ini itu sudah jalan sejak September 2025.
2: Tahun lalu.
3: Ya, sudah hampir setahun ya.
2: Iya, hampir setahun, betul.
3: Udah 11 bulanan. Dan alhamdulillahnya unit kami, jumlah unit yang operasional di seluruh wilayah Jabodetabek itu sudah mendekati, hampir menyentuh angka 300.
1: Wow. Banyak itu berarti, nah, itu udah lumayan ya Bu Aida
3: banyak.
1: Ya?
3: Banyak.

0: aja itu sebenarnya nggak masalah loh. Terus cicilannya juga aman. Nanti setelah 5 tahun masa kemitraannya habis, kan dapat mobil, dapat BYD-nya.
1: Juga, ya?
0: Nah itu mobil milik mitra sepenuhnya. Jadi selama perjalanan bisnisnya dapat keuntungan berapapun sebenarnya itu nggak masalah loh sebenarnya. Karena cicilannya udah aman, toh mereka juga nggak ngurus bisnisnya. Jadi mereka tuh puas dengan bisnis yang kita tawarkan. Dan itu artinya Be More Green ini udah proven.

0: jelas realisasinya seperti apa ya.
1: Okay.
0: Karena sudah berjalan hampir
1: setahun
0: dan kontrakan itu happy dapat keuntungan setiap bulan.
1: Ah, nah,
0: bayangin
1: iya.
0: aja, istri ekonomi punya bisnis sampingan yang nggak diurus.
1: Bener.
0: Tapi tahu-tahu dapat keuntungan bulanan dan nanti setelah 5 tahun dapat mobil.
1: Dapat mobil luar biasa, luar biasa banget. Itu bikin tenang banget. Jadi selama ini atau sejauh ini udah berjalan ya si Bimbor Green ini udah hampir setahun.
2: Betul.
1: Dan semuanya pada puas Nul so far.
2: Iya, unitnya juga udah banyak.
1: 300. 300 itu yang udah operasional ya.
2: Berarti
0: ya yang udah operasional.
1: Iya, yes,
2: nah, tapi kalau boleh tahu nih agak melenceng sedikit nih Bu Aida. Tadi kan dibilang mobilnya BYD Atowan ya?
0: Iya.
2: Nah, kenapa? Betul. Ini pertanyaan aku, kenapa pilihnya mobil listrik? Terus kenapa yang dipilihnya tuh brand BYD gitu?
0: Oke, ya. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan orang-orang yang kenapa sih di jalan sering ketemu sama BYD. Pasti Mbak Gina juga sering ketemu.
2: Iya lagi, benar.
1: Iya, betul.
0: Kenapa orang-orang pada nggak mikir ini apa sih keunggulan mobil ini? Kenapa orang pada beli BYD ya?
2: Iya.
0: Nah, kenapa kita pilih BYD dan kenapa kita pakai mobil listrik dulu deh? Kalau penggunaan mobil listrik ya kita mengikuti saran pemerintah lah. Supaya menggunakan kendaraan

0: brandnya kenapa BYD? BYD ini salah satu brand terlaris saat ini. Itu memang terlaris banget, makanya sering kita lihat di mana-mana. Karena kualitas mesin dan baterainya yang terbaik. Baterainya itu super awet, tahan lama. Bahkan mereka tuh uji coba pakai tusuk paku tuh baterai. Dan itu tetap awet, bisa bertahan. Dan klaimnya mereka, klaim BYD nih ya, baterainya itu bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Wow. Karena kita tahu yang paling inti, paling urgent di mobil listrik itu kan baterainya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini baterainya tuh awet banget sampai 15 tahun klaimnya. Jadi, ini tentu saja sangat berhubungan dengan kerjasama bisnis kita dengan mitra. Masa kerjasama kita 5 tahun. Setelah 5 tahun, kita kembalikan mobilnya ke mitra, itu masih dalam kondisi yang sangat layak. Karena kan hanya 5 tahun, sementara baterainya bisa bertahan hingga 15 tahun, setengahnya pun gak nyampe.
2: Dan asuransi juga sampai 10 tahun ya, kalau gak salah, Bu Aida?
0: Iya, klaimnya itu, klaim BYD sampai 15 tahun.
2: Oh, 15 tahun.
1: Wow.
0: Ketahanan baterainya.
1: Iya, jadi memang dari pihak Bimor pun juga memilih, memilah-milih.
2: Gak sembarang pilih.
1: Ya, kira-kira nanti kalau dikembalikan lagi ke owner si mobil itu tuh masih bisa berfungsi dengan baik, terus juga mungkin kayak... asuransi mobilnya juga masih panjang gitu ya, asuransi baterai mobilnya
0: Iya, kondisi baterai masih sangat aman, karena dia awet. Daya tempuhnya juga panjang, jadi untuk operasional bisnis sehari-hari, dia cocok. Sekali pengisian daya, itu bisa dengan daya tempuh yang sangat panjang. Pasti cocok di bisnis ini. Angsurannya juga lebih ringan loh, karena apa? Mobil ini meskipun desainnya premium dan fiturnya canggih, itu harganya sangat terjangkau. Itu terjangkau loh harganya, jadi angsurannya ringan dan juga pengajuan ke leasing lebih mudah. Jadi maksud dari kita pemilihan BYD ini semata-mata supaya mobil aman dikerjakan, dikarsiakan, supaya nanti tiba ke tangan mitra masih posisi sangat layak dan dalam aktivitas

0: cabai rawit ya, lincah sekali dia tuh ya kan.
1: Betul, nah, iya.
0: Tadi kan Bu Aida bilang karena memang kayak biaya di awal juga lebih murah segala macam. Berarti kaum-kaum have kayak saya gini asik sombong abis.
2: Bener, orang have.
0: Orang have banget nih kan. Boleh dong Bu kalau misalnya saya mau, Ibu saya mau lebih deh dari 1 unit gitu.
1: Nah ini sebenarnya boleh. Yang penting namanya masuk dulu.

0: Ya, nah, ini pertanyaan Mbak Gina tadi ini menarik sebenarnya. Kenapa nggak beli lebih dari satu? Sebenarnya memungkinkan kalau memang namanya masuk, karena kita terima 5 nama hari ini. Jadi kalau misalkan punya dana, ada orang have nih yang dengerin suara, mau beli lebih dari satu, ya manfaatkan. Saran saya malah belinya lebih dari satu kalau uangnya ada. Karena apa? OTR itu berubah-berubah loh. Misalkan nanti, sekarang kan 207 juta harganya, nanti tiba-tiba 220 juta besok-besok. Nah kalau misalkan sekarang udah DP, DP contohnya beli 3 unit, 8 dikali 3, 8 juta aja dikali 3, gak usah langsung 25 juta, 8 juta dulu dikali 3. Nanti pelunasannya, pelunasan 25 jutanya itu boleh bertahap. Misalnya ngelunasin satu dulu deh, saya ngelunasin satu unit dulu ya untuk 25 jutanya, nanti 2 unitnya itu menyusul setelah yang satu lunas.
1: Bisa
0: itu
1: begitu
0: boleh. Ya? Wow. Boleh bertahap. Yang penting harga udah masuk di harga sekarang. Jadi besok-besok kalau harganya naik, itu mitra tetap ngikut harga yang sekarang.
2: Wadaw, gitu. Okay. Udah berarti gak usah ngadi-ngadi sahabat suara.
1: Wanda.
2: Iya, itu aja.
1: Tapi Mbak Ida, ini mah cuma nanya aja ya. Kalau misalnya udah kehabisan stok 5 promonya, emang bakal jadi naik gimana Mbak?
0: Kita ikut harga normal untuk DP di BYD-nya. Karena kita dapat subsidi kan gak banyak ya.
1: Ya jangan dong. Ya.
2: Wah,
1: bahaya, udah buru-buru ini.
2: Jadi langsung aja hubungin ke customer service Indah di nomor berapa tadi, Bu? Aida?
1: 0813.
0: Kalau lagi jalan lagi nyetir, kalau bisa menepi dah. Jadi boleh langsung hubungi promo Iswara spasi nama formatnya, lalu kirimkan via WhatsApp di 0813 555551012.
1: Oke.
2: Nah, itu dia. Nanti aku masih mau ada pertanyaan lagi, Bu Aida. Masih boleh ya?
0: Siap.
1: Oke, okay. Jangan kemana-mana sahabat suara, tetap bersama Kinos Gina di Suara Seru.
3: Jangan

0: 4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih barengan Kinos Gina di Suara Seru ya, yang lagi membangun dan merancang, mendesain masa depan kita yang lebih cerah. Bersama Bimor. Ya, dari tadi si ibu nih udah nyatetin aja indah. 08 1 3 5 5 5 5 1 0 1 2.
1: Ya abis tadi kan Bu Aida bilang katanya kesempatannya
0: stoknya cuma 5. Iya.
1: Gitu. Jadi ya kan kita catat aja dulu, nanti siapa tahu kan Gina beruntung.
0: Betul banget. Yuk kita ngobrol lagi yuk sama Mbak Aida. Mbak Aida.
2: Iya.
0: Aku udah tadi manggilnya ada, kadang-kadang Mbak, kadang-kadang Bu, enggak apa-apa lah ya.
2: Manggil apa aja.
1: Kamu enggak konsisten.
0: Yang penting namanya enggak salah lah ya.
1: Cuma Bimor yang konsisten.
0: Anjay. Asik
1: banget. Bu Aida.
2: Iya.
1: Tadi kan kita udah ngobrol

0: pastiin adalah prosedur untuk pendaftarannya deh, Bu Aida, untuk bisa menjadi mitranya dari Be More Green ini harus punya apa-apa-apa atau nyiapin apa-apa-apa gitu.
1: Oke, ya, ini juga mungkin ada yang baru dengar ya sekarang. Ya. Jadi mungkin

0: Bisnisnya bisnis apa? Rental mobil listrik autopilot. Jadi maksudnya bisnisnya jalan sendiri. Kenapa jalan sendiri? Karena mitranya nggak perlu ngurus, semua diurus oleh Bimor.
1: Tapi kalau mobilnya nggak jalan sendiri kan Bu ya, takut ada drivernya kan ya.
0: Itu mah menakutkan.
1: Nah iya.

0: mobilnya. Jadi simpelnya tuh gini, kita bantu mitra untuk punya mobil listrik. Tapi supaya mobilnya tuh tidak menjadi beban atau jadi barang konsumtif yang justru ngabisin duit, kita minta mitra untuk titipkan dulu ke Bimor supaya mobilnya tuh dikaryakan, disuruh kerja dulu. Supaya apa? Nanti selama titip, jadi titipkan ke Bimor, mobilnya bisa menghasilkan uang untuk bayar cicilannya sendiri dan untuk memberikan keuntungan untuk para mitra, 60% dari net profit. Jadi itu simpelnya sebenarnya. Nah, siapa yang bisa join ke sini, siapa saja yang bisa dan apa aja persyaratan untuk join? Sebenarnya siapa aja yang mau, siapa yang mau punya bisnis, itu intinya ya.
1: Iya sih, betul.
0: Siapa yang gak mau punya penghasilan tambahan, nah mau dari latar belakang profesi apapun sebenarnya oke. Mau dia pekerja kantoran kah, pengusaha kah, atau siapapun sebenarnya gak masalah. Selama dia memang sudah bisa dipakai namanya untuk pengajuan kelistrik. Itu aja sebenarnya persyaratannya.

0: Karena kan mungkin banyak orang yang mau masuk ke bisnis ini dari dulu, pengen sebenarnya, pengen ya punya bisnis transportasi online seperti yang banyak sekarang tuh, yang warna-warna kuning, hijau dan lain-lain.
1: Iya.
0: Tapi mereka nggak paham, mungkin keterbatasan modal, belum sampai DP-nya buat beli mobil.
1: Ah, itu yang utama tuh biasanya.
0: Nah, pertama banget itu finansialnya, keterbatasan waktu, karena udah ada waktu lagi buat persiapan bisnis.
1: Betul.
0: Atau keterbatasan informasi. Mereka nggak paham step-step yang harus dilakukan buat ini semua yang dibantu oleh Bimor. Jadi yang nggak punya keterbatasan, yang punya keterbatasan modal, ya kan modal lebih murah dibandingkan beli mobilnya langsung.
1: Betul.
0: Nah, kalau keterbatasan waktu, di sini kan yang ngurusin Bimor semua.

0: sendiri.
1: Repot, repot.
0: Bayar cicilannya sendiri.
1: Repot itu
0: lumayan loh, bikin pusing loh.
1: Iya, betul. Ya,
0: nah, sekarang dialihkan semua Bimor yang ngurus. Jadi mitra tinggal menerima laporan setiap bulan yang transparansinya bisa kita jamin. Itu kita jamin loh, sangat transparan. Kemudian perjanjian kerjasamanya juga diikat kuat secara hukum. Ada perjanjian kerjasama di legalisir notaris antara mitra dan Bimor. Kami juga integrasi ke platform yang terpercaya. Kami kerjasama dengan platform terpercaya. Jadi aman sebenarnya. Kendaraan mitra juga insya Allah aman ke tangan mitra sampai 5 tahun. Karena kita ada pemasangan GPS ganda, ada tracking, pengecekan

0: lagi.
1: Enaknya tuh begitu. Tapi syaratnya ya itu tadi, pengajuannya, oh siapapun boleh jadi mitranya Bimor. Yang penting persyaratannya dipenuhi, dan yang terpenting juga lulus BI check-in gitu kali ya.
2: Nah itu dia.
1: Aida ya.
2: Itu yang penting. Mau dimanapun juga nggak masalah.
0: Nggak masalah, betul.
1: Iya,
0: betul.
1: Karena misalnya kamu misalnya tinggalnya di Papua gitu ya kan. Nah Bimor ini mengoperasikan mobilnya di daerah Jabodetabek ya Bu ya.
2: Iya betul. Nah, kita
1: ya udah nggak masalah.
0: Oke. Nanti kita punya apa namanya kesempatan untuk memilih warna gitu nggak sih?

0: mobil. Nanti setelah mobilnya disampai ke tangan mitra, baru dititipkan ke Bimor. Jadi nanti di dalam perjanjian kerjasama juga ada memasukkan identitas mobil. Biar jelas.
1: Dan dari itu yang aku senangnya lagi ya, Andul, ya. Aku tuh gak perlu bingung, aduh ntar mobilnya diparkir di mana, di rumah udah penuh nih,
2: udah
1: gitu.
2: Ada.
1: Atau misalnya, aduh masuk ke parkiran rumah sayanya gang nih, takutnya gak bisa. Tenang aja, diurusin sama Bimo, tahu beres.
2: Jadi benar-benar pasif, kitanya pasif aja udah, pasif. Diam aja nanti nerima laporan. Bahkan Bu Aida juga sempat bilang bahwa ada laporan yang
1: daily-nya ada,
2: transparan gitu. Untuk...
0: Iya, sangat transparan. Ini laporannya setiap awal bulan kita berikan, tapi di dalam laporannya itu aktivitas daily itu ada. Per hari itu akan dilaporkan secara transparan.
2: Biasa. Ini terakhir nih Bu Aida, mungkin yang sudah mendengarkan, aku yakin sih sahabat suara pasti banyak yang tertarik untuk menjadi mitranya Bimor Green ini. Mungkin Bu Aida bisa menambahkan kembali semangat atau ada pesan tambahan dari Bu Aida untuk sahabat suara yang mau bangun bisnis atau mulai bermitra tapi masih ragu gitu.
0: Oke, jadi mungkin yang udah dari kemarin-kemarin pengen punya bisnis, nabung-nabung sedikit-sedikit, tapi nggak

punya bisnis dengan cara yang mudah, modal terjangkau, nantinya di akhir kemitraan juga akan dapat aset berupa mobil listrik BYD. Jadi pastikan untuk masuk dalam kuota kita yang sangat terbatas ini dengan mengetikkan format promo Iswara spasi nama lalu kirim ke

0: satu buah.
1: Oke.
2: Nah, itu dia. Yuk, sahabat suara.
1: Masa kalah sama Kino sama Gina? Kenapa? Ini mau beli 5 langsung nih.
2: Oh, aminin aja.
3: Habis dong berarti kuotanya.
2: Betul, karena ini promo yang tadi bisa dicicil itu adalah promo spesial untuk sahabat suara gitu ya, Bu Aida ya.
0: Betul, ini untuk sahabat suara 5. Kita terima nama 5. Jadi kalau misalkan masuk namanya mampu beli 2 ya, manfaatkan itu.
2: Betul. Siap. Oke, terima kasih banyak
3: Bu Aida.
0: Sama-sama, Mas Kino sebagainya.
1: Doain mudah-mudahan kita jodoh ya, bisa kerjasama ya Bu Aida ya.
2: Amin.
1: Sukses terus buat Bimor, sukses terus buat Bu Aida dan juga sukses terus buat semua sahabat suara. Oke? Okay?
2: Dadah Bu Aida.
1: Bye. Heh, Nita Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
1: Oh, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di

0: 7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Aku anak Indonesia.

0: sekolah di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, Farah Fairuz, sahabat suara. Hari ini hadir kembali seperti biasa ya. Untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Indonesia, kebakan semangatmu dan kubela.
3: 18 Agustus 2026, happy belated birthday untuk negeri kita tercinta ya. Ini spesial buat kamu, sahabat suara. Yang ber-KTP statusnya WNI, ayo kita semangat ya. Ketika ada hal-hal yang bikin kita tuh gak enak di hati, kita sampaikan sekeras-kerasnya. Ini dalam arti bersuara gitu, sahabat suara ya. Jangan kita yang pergi dari negeri ini, tapi kita biarkan orang-orang yang tanda kutip oknum itu supaya hengkang dari sini, oke? Let's go Indonesia ya, pastinya harapan terbaik untuk negeri kita tercinta. Dan siang hari ini kabarnya di Jakarta Pusat akan diadakan demo dari teman-teman UI gitu ya. Update-nya seperti apa nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Tapi mau nemenin siangnya sahabat suara dulu dengan lagu-lagu enak nih. Piu Gaskin udah ngantri dari Mata Sang Garuda ya, biar makin semangat kita pasca 81 tahun. Semoga ya pokoknya yang terbaik lah buat Indonesia ya sahabat suara. Lagu ini akan dimainkan sebentar lagi mengawali perjumpaan kita. Masih juga nih merepresentasikan harapan kita, semoga Indonesia makin hebat. Lagu dari Tangga dengan Hebat, temenin siangnya kamu barengan sama Farah Fairuz.

0: That was Ekute, percayalah tuh. Walau kau coba lupakan aku akan selalu ada untukmu, sahabat suara ya. Jadi walaupun kadang kamu berpindah ke frekuensi lainnya, Iswara tetap di sini nungguin kamu untuk balik lagi.
1: Tutur batinku takkan salah.
0: Tentunya dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin sahabat suara ya. Ini salah satunya akan nemenin kamu sebentar lagi, Yura Yunita dengan Tutur Batin. Sambil juga menikmati cuaca cerah siang hari ini ya, buat kamu yang berkegiatan Jakarta dan sekitarnya, tetap hati-hati dan waspada sahabat suara ya.

0: Suaranya suara warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bagaimana kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit.

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Maximus dengan Ku Kan Kembali. Ya kan? Aku kembali kan sahabat suara. Iya dong, pastinya aku kembali karena masih akan di sini nemenin sahabat suara semua sampai nanti jam 2. Selain nemenin kamu di on air, aku juga sekarang lagi live TikTok, jadi bisa langsung menuju ke iswara.network ya. Jangan lupa buat yang punya agenda mau berkegiatan di pusat Jakarta, mungkin kamu udah bisa nih cari-cari alternatif jalan lain sahabat suara ya, karena kabarnya nanti di jam 13 itu akan ada demo yang dilaksanakan sama BEM UI. Jadi kabarnya akan ada 8 tuntutan dalam aksi demo hari ini, itu tepatnya di Bundaran HI. Kalau tadi saya ngecek di X juga, beberapa teman-teman udah ada yang update situasi di sana. Banyak banget mobil Brimob gitu ya. Jadi emang persiapannya udah ada banget dari tadi pagi nih gitu. Kalau dari uraiannya sih memang tuntutan yang mau disampaikan adalah diantaranya ya, ini menghentikan penjajahan negara atas rakyatnya sendiri, kemudian juga hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, kemudian juga ada evaluasi.

mengawasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP. Itu masih ada poin-poin lainnya sahabat Suara. Kamu bisa langsung cek aja di social media ataupun juga browsing, udah ada detailnya seperti apa. Tapi semoga aja hari ini demonya berjalan dengan kondusif gitu. Cie, ada hehehnya, paham lah ya sahabat Suara. Pokoknya nggak henti-hentinya kan, kita sebagai rakyat pasti akan menyampaikan aspirasi. Dan semoga adik-adik kita yang hari ini, adik-adik dan juga kerabat-kerabat kita yang turun ke jalan hari ini, bisa memberikan solusi gitu ya pemerintahnya. Jadi nggak hanya kita berkoar-koar, tapi seolah-olah, kalau kata orang tua, kalau dikasih tahu lewat kuping kanan keluar kuping kiri aja. Jangan sampai kayak gitu sahabat Suara ya.

0: That was Aman, Tak Tahu Diri ya, barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2. Satu lagu tadi menjadi penutup di 10 lagu keren, tapi seperti yang tadi sudah saya kabari, cie kabari. Karena tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari sahabat suara. Kita akan di sini sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak juga masih nemenin siangnya kamu. Yang mau request lagu, yang mau curhat situasi terkini, bisa langsung aja menuju ke 0816-114-1014 WhatsApp atau yapping-yapping di TikTok iswara.network ya. Lanjut lagi, saya mau nemenin kamu dengan lagu enak lainnya. Kita karaokean di lagunya Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Diputerin kurang lebih semenit dari sekarang, jadi jangan kemana-mana ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara That Was Chocolate dengan Jauh. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Ini spesial banget lagunya, walaupun kau jauh, tetap di hati kami dekat. Maksa banget sih Far, enggak maksa, emang beneran sahabat suara. Makanya kan kita nemenin kamu terus, dimanapun kamu berada. Kalau kamu kesulitan mungkin dengan frekuensi, nyari frekuensi radio, kamu bisa langsung aja streaming ke iswaranetwork.com/streaming. Atau sekarang juga bisa sambil live TikTok juga, nonton di iswara.network akunnya gitu kan. Tapi ternyata selain siang hari ini ada demo di Jakarta Pusat sahabat suara ya. Saya baru aja dapat kabar dari sahabat suara yang jauh di sana, sebenarnya gak terlalu jauh sih, tepatnya di daerah Cilengsi. Karena kabarnya dari salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, nama akunnya Garasi Mini Store. Dia bilang tuh tadi dia kena macet di arah Sentul. Katanya menuju ke arah Citerep Cilengsi itu ada demo gitu. Kabar sih demo buruh kalau gak salah sahabat suara ya. Nah mungkin kalau misalkan kamu juga mengalami hal yang sama lagi di daerah Cilengsi dan sekitarnya, kalau ada update-nya boleh loh sambil juga menginfo-infokan ke kita semua ya siang hari ini. Sekali lagi kamu bisa langsung aja gabung di 0816-114-1014 WhatsApp, atau kita yapping-yapping ke TikTok iswara.network ya, sambil lanjut temenin siangnya sahabat suara lagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

0: www.ocula.com.id.
1: Ocula. 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Buat kamu yang bergabung dari kota juga negara lainnya, selamat siang. Ini kalau dari waktu Indonesia bagian barat sekarang jam 12 lewat 3 menit sahabat suara. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Make sure kamu masih di sini, gak kemana-mana, karena kita akan seru-seruan bareng. Mau kirim salam, request lagu, absen, curhat, atau diem aja dengerin gak apa-apa. Tapi ada baiknya kalau kamu involve juga gitu loh, biar ada kontribusinya siang hari ini ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp, atau bisa juga menonton live TikToknya kami di iswara.network. Sambil saya mau spill lagu yang akan nemenin kamu sebentar lagi. Udah ngantri GAC dengan satu ya, sambil menemenin kamu scroll-scroll Gojek, GoFood gitu kan, GrabFood, Shopee Food dan teman-temannya itu untuk nyari makan siang yang sampai mungkin nanti jam 1 gak order-order, gak jadi-jadi order. Itu yang biasa terjadi ya. Jadi semoga aja kamu bisa tahu segera mau makan siang apa siang hari ini gitu ya. Boleh juga sambil sharing loh, kalau misalkan memang kamu udah punya bekal lunch atau ide lunch apa. Ya sambil temen sama lagu-lagu enak nih GAC bentar lagi banget. Habis Nona dulu nih, kita hong-hongan dulu ya. Let's go.

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Itu dia satu lagu dari Farus dengan I Do Care. Cie, lagu aku lagi sahabat Suara. Makasih Uut udah request lagunya dengan beberapa kali permintaan. Tuh, aku harus disclaimer dulu supaya kesannya enggak ini si Farah apa sih puterin lagunya sendiri mulu gitu. Thank you ya sahabat Suara atas supportnya. Aku senang sekali. Dan juga saya mau lanjut nih bacain salam-salam. Tuh kan salting banget deh aku jadinya kalau kayak gini. Aku mau bacain salam-salam sudah masuk ke 0816-114-1014. Kita ke WhatsApp sebentar sahabat Suara ya. Hai, seperti biasa sudah bergabung dari Korea ada Nastu. Halo Nastu. Oh, kita mau bacain dulu pantunnya Nastu ya nih sahabat Suara. Mari disimak. Bunga plastik warnanya cerah, disiram hujan tetap sama. Cantik manis itu si Farah, penyiar idaman kita semua. Asik. Oke, aku akan langsung seperti biasa memutarkan requestan kamu ya Nastu ya. Katanya dia mau info aja cuaca mendung di Korea tapi gak hujan jadi aman untuk berkegiatan. Mau request lagunya Jazz Hayat yang merindu, ditunggu ya. Oke, abis ini kamu tungguin aja bentar lagi banget aku puterin ya. Mentang-mentang ada pantunnya yang muji-muji gitu ya, langsung diputerin si Nastu. Anyway, thank you ya Nastu ya. Kemudian ada juga Johan dari Tasik, seperti biasa support aja, mau kirim salam buat Farah yang lagi siaran, terus juga operator Isuara di Jakarta dan Bandung, sehat selalu. Terima kasih. Saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai, ramai sekali siang hari ini. Ada Loha, ada Ici, salam kenal katanya baru gabung. Icis, karena kamu baru di sini, jadi semoga kamu senang dan akan selalu mengikuti Isuara ya. Yang mau request lagu masih saya tungguin, langsung aja drop di kolom komen atau WhatsApp juga boleh sekali lagi ke 0816-114-1014 atau ke TikTok isuara.network. Saya sekarang mau ajak kamu karaokean dulu. Kita throwback ke 2000-an awal ya, dengerin satu lagu dari Melly Goeslaw featuring Eric, Ada Apa Dengan Cinta.

That was dulu, Stay Hijau. Masih bareng sama Farah ya, menemani sampai nanti jam 2, sahabat suara. Setelah gue tadi di-request sama beberapa sahabat suara yang gabung siang hari ini ya. Ada Nabil, tadi yang absen, lebih tepatnya langsung Japri karena kerabat saya. Udah diputerin lagunya, Wood juga request lagu, Ririn tadi yang request lagu Tulus Teh Hijau ya. Sudah dimainkan requestannya, tapi masih ada kesempatan untuk kamu yang mau request lagu dan belum diputerin atau mau kirim salam, belum dibacain. Coba ya, bisa langsung bergabung kembali ke 0816-114-1014 atau ke TikTok, karena ada obrolan-obrolan balik layar yang menyenangkan di TikTok. Padahal sih biasa aja kata yang di TikTok, enggak sih, biasa aja di sini. Ini emang juga marketing ya sahabat suara ya. Kamu juga bisa langsung aja meluncur ke TikTok iswara.network ya, barengan sama Farah sampai nanti jam 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan. Banget sih. Kucek. Ya ampun.
0: Tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh, pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan bukan.
3: Udah
2: bukan.
3: Ada sih.
2: Frutang. Salah, salah. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
1: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus?
1: Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Ngomong
0: apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farvirus di suara That Was Sabrina Leanor dengan Haha. Saya yakin banget di hari kemarin dan juga hari sebelum kemarin gitu ya, menyambut 17 Agustus kita selebrasi 81 tahun gitu sahabat suara merdeka, banyak sekali hahaha yang keluar dari diri kita, dalam arti kita bersenang-senang gitu ya menyambut kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Tapi sebenarnya sahabat suara udah tahu atau belum apa sebenarnya penyebab dari gitu ya, setiap mau rayain kemerdekaan di Indonesia tuh selalu ada lomba-lombanya. Saya bahas ini karena emang lagi rame juga ngomongin tentang perlombaan-perlombaan, terus juga 17 Agustus Tankor gitu ya di sosial media. Bahkan tadi ada salah satu sahabat suara yang katanya baru mau lomba hari Kamis di kantornya. Jadi ternyata sebelum dan sesudah 17-an juga masih ada tuh yang merayakan dengan lomba gitu ya kemerdekaan kita. Ternyata tiap lomba yang ada di 17-an itu punya sejarahnya masing-masing sahabat suara. Kayak panjat pinang, mungkin sih sahabat suara juga udah pernah dengar nih tentang sejarah-sejarah dari permainan-permainan yang dilombakan di 17-an gitu ya. Ini mungkin saya nge-recall lagi aja. Kalau panjat pinang itu ternyata adalah warisan masa kolonial Belanda yang dulu jadi hiburan dalam hajatan dan ini merupakan perebutan hadiah. Saya sempat dengar kabar juga dulu yang lomba-lomba kayak gini tuh ibaratnya pribumi gitu sahabat suara. Jadi mereka-mereka yang orang-orang luar yang bukan Indonesia itu ya menyaksikan aja gitu. Kayak kita jadi seperti bahan hiburannya mereka lah, katanya dulu seperti itu ya. Terus kalau balap karung ini katanya lahir dari keterbatasan rakyat dan penggunaan karung goni pada masa penjajahan. Oh, supaya tetap bisa melakukan hal-hal yang bikin happy. Ada karung goni nih, gak kepake, yuk kita balapan pakai ini gitu kali ya pada masa itu. Nah kalau kerupuk ini katanya mencerminkan kondisi sulit pangan dan juga ekonomi masyarakat pada masa perang. Oh oke, jadi ini adalah bentuk kita seperti merecall sejarah lagi gitu sahabat suara ya, perjuangannya seperti apa. Karena memang kan kalau lomba-lomba yang ada itu kita juga berjuang untuk bisa dapat hadiah gitu ya gak sih. Kalau sahabat suara kemarin 17-an lomba apa aja? Kalau saya sejujurnya di perumahan saya itu gak ada nih lomba panjat pinang sama balap karung. Yang kemarin ada tuh yang masih cukup ikonik ya makan kerupuk. Sisanya yang zaman sekarang, kayak kemarin saya ikut lomba mindahin kacang tuh pakai sumpit, kemudian lomba jalan zigzag mata ditutup, kemudian ada juga lomba estafet air tuh yang ngoper air ya kan dari bagian depan. Jadi tuh grup gitu sahabat suara ke paling belakang, banyak-banyakan jumlah airnya. Terus sama lomba ini warna, jadi kita pakai kaos kaki warna-warni gitu. Terus kemudian nanti si panitianya nyebutin warna yang paling fokus itu yang menang lah, yang gak salah-salah warnanya. Kalau di tempat saya itu aja tuh kemarin. Kalau sahabat suara masih OG gak lomba-lombanya? Boleh dong sambil sharing juga ya, karena kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Jadi please banget bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 114 1014 atau ramein di TikTok iswara.network.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih barengan sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga sekali lagi kota-kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan. Selamat siang, Farah masih di sini nemenin sahabat suara semua ya. Dan ini satu jam terakhir kebersamaan kita. Jadi buat kamu sekali lagi yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, absen. Pokoknya rame-ramean siang hari ini masih saya tungguin karena... ya, masih ada waktunya nih sahabat suara ya. Jadi jangan sampai lupa bisa bergabung ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein aja ke TikTok isuara.network. Sambil lanjut, Farah mau nemenin kamu dengan lagu dari Warna, 50 tahun lagi. Kita karaokean di lagu ini sebentar lagi ya. Sambil juga lagu-lagu lainnya yang enak udah ngantri. Dimainkan satu lagu ini habis debat layar dulu dengan Badut Baru. Nemenin kamu di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tea jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

89,7 suara warga Indonesia. Bersama Anissa di sini di Suara Warga Indonesia yang akan menemani sahabat suara pada bagian suara fakta. Asam hitam membubung hingga Tol Waru, lahan Benowo terbakar. Kepulan asap hitam tebal yang terlihat hingga kawasan Tol Waru Sidoarjo ternyata berasal dari kebakaran lahan kosong di Jalan Raya Kandangan, Benowo, Surabaya. Kebakaran terjadi pada Senin sore dengan area yang terbakar sekitar 8x6 meter. Sementara petugas DPKP Surabaya berhasil memadamkan api hanya beberapa menit setelah menerima laporan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Sementara penyebab kebakaran masih belum diketahui. Di tengah musim kemarau, warga kembali diimbau untuk tidak membakar sampah atau lahan sembarangan dan segera melapor melalui call center 112 jika menemukan kebakaran.

0: Sakit hati ditilang, ojol lempar molotov ke dua pos polisi Surabaya. Seorang pengemudi ojek online di Surabaya diamankan polisi setelah diduga melempar benda yang memicu kebakaran ke dua pos polisi di kawasan Margerejo dan Bundaran Waru. Polisi menyebut aksi tersebut diduga dipicu rasa sakit hati setelah pelaku pernah ditilang dan merasa ada ketidakadilan dalam menegakkan aturan lalu lintas. Sebelum beraksi, pelaku juga disebut sempat berada di sekitar salah satu pos selama beberapa hari. Sementara dalam kejadian tersebut, satu personel polisi dilaporkan mengalami luka dan kerusakan fasilitas tergolong ringan.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 4. Warga Genteng Surabaya gelar upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di jalan. Puluhan warga RW 11, Kelurahan Genteng Surabaya menggelar upacara bendera memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Genteng Muhammadiyah Senin pagi. Upacara yang berlangsung khidmat ini diikuti warga bersama sejumlah lembaga pendidikan dan perkantoran di sekitar kawasan tersebut. Selain memperingati kemerdekaan, kegiatan ini menjadi momen untuk mempererat persatuan antara warga dan berbagai institusi di lingkungan sekitar. Terlebih, kawasan tersebut juga memiliki nilai sejarah dengan keberadaan rumah Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Polda Jatim kirim bantuan kemanusiaan untuk korban bencana NTT. Di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kepedulian untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur datang dari Jawa Timur. Polda Jatim memberangkatkan bantuan kemanusiaan berupa sekitar 11,62 ton bahan pangan, 23.429 liter air minum, serta 853 kodi kebutuhan pengungsi yang disalurkan secara bertahap. Tak hanya logistik, Polda Jatim juga mengirim 2 kendaraan dapur lapangan, 2 kendaraan pengolahan air, serta tim psikologi untuk membantu kebutuhan dasar dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.

0: musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kembali lagi bersama Anissa di sini di Suara Warga. Jelang HUT kemerdekaan Indonesia, bendera merah putih makin jarang terpasang di truk. Sehari menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, bendera merah putih justru semakin jarang terlihat menghiasi kendaraan pengangkut barang yang melintas di Surabaya. Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur menyebut kondisi ini bukan gerakan bersama, melainkan keputusan masing-masing sopir yang merasa kurang bersemangat merayakan kemerdekaan karena masih menghadapi berbagai persoalan di jalan seperti pungutan liar, diskriminasi, dan kriminalitas yang menyasar truk logistik. Para sopir berharap pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan mereka, termasuk perlindungan hukum, pemberantasan pungli dan premanisme, serta regulasi yang lebih berpihak kepada pengemudi. Menurut sahabat suara, apa yang bisa dilakukan pemerintah nih

0: Bersama Anissa di Suara Santai, Arumi Bashin tampil beda dengan busana adat Dayak di HUT Republik Indonesia. Arumi Bashin tampil berbeda saat mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Geraha di Surabaya dengan mengenakan busana adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur. Arumi mengatakan pemilihan busana tersebut menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi budaya Nusantara. Setelah pada tahun sebelumnya ia mengenakan pakaian adat dari Palembang dan Jawa Timur, ia juga sudah mengaku sudah lama ingin mencoba busana Dayak karena tertarik dengan motif serta ornamen bulu yang menjadi ciri khasnya. Arumi sekaligus mengajak masyarakat Jawa Timur untuk terus menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu di era digital. Menurut sahabat suara, kalau kalian diberi kesempatan memakai pakaian adat daerah lain untuk merayakan HUT Republik Indonesia ini, apakah mana nih yang pakaian adat daerah yang bakal sahabat suara coba?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Krisdayanti dan Melly Goeslaw meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana. Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka semakin semarak dengan penampilan duet Krisdayanti dan Melly Goeslaw. Keduanya membawakan lagu nasional Indonesia Jaya ciptaan Chaiken M dan Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki di hadapan para tamu undangan. Tak hanya suara mereka yang mencuri perhatian, busana tradisional bernuansa merah putih yang dikenakan keduanya juga semakin memperkuat suasana nasionalisme dalam perayaan kemerdekaan. Menurut Sahabat Suara, kalau kalian bisa memilih satu lagu nasional untuk dinyanyikan bersama penyanyi favorit kalian, lagu apa yang kalian ingin dan kalian pilih untuk dinyanyikan bersama?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ayu Ting Ting berharap Indonesia makin makmur di HUT ke-81 Republik Indonesia. Momen HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi Ayu Ting Ting untuk menyampaikan harapannya bagi tanah air. Selain mengenang keseruannya mengikuti berbagai lomba 17-an sejak kecil, Ayu berharap Indonesia kedepannya semakin maju dan masyarakatnya bisa hidup lebih makmur. Ia juga berharap kemajuan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagian kalangan. Menurut Sahabat Suara, apa nih harapan Sahabat Suara untuk Indonesia di usia kemerdekaannya yang sudah ke-81 tahun ini?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan
1: Biswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bel Rasan Davi menemani kamu yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, atau yang masih lembur di kantor. Let's go, let's go, let's go.

0: Ariel mau titip salam dong. Atau laporan aja kayak gue lagi di sini nih, lagi macet karena tadi gue habis ketilang polisi, jujur. Ada-ada aja. Boleh ya reportnya di WhatsApp aja di 0816-114-1014. I'll be back after few songs. Stay tune on 101.4 FM. Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu. Pilihanmu. Seperti.

0: kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
2: Iya, iya.
3: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
2: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
4: Ma, tengokin ibu lah, nak.
2: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
3: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasan Davin nemenin lo di nongkrong bareng Beryl, of course, every Monday to Friday. Let's go, let's go, let's go. Mau bacain respon-respon dulu ada di WhatsApp gue nih. Gila, harusnya kalau jalanan rame, responnya di malam hari ini di WhatsApp juga rame. Karena kan gabut ya kan, ngapain nih kan ngeliatin macet ya gitu-gitu aja. Jakarta macet lagi, ya gak sih guys? Oke, kita mulai dari siapa nih ya yang pengen update traffic di malam hari ini. Tadi ada komennya kok ngilang lagi, capek deh gue. Oke, ini dia. Dari Aldo. Halo bang, gue sekarang lagi otw balik ke Bekasi, macet juga nih, gimana nih bang? Kalau bocah Bekasi mah kita mah harus sabar-sabar be, guys ya. Bentar ada lagi nih. Nadia, lagi makan malam nih sama main-main gue. Iya. Makan malam di mana Nat? Boleh dong disebutin tempat lo makan malam di mana gitu loh. Abis itu kasih review ke gue, karena kan gue butuh. Ya kadang-kadang kan gue juga pengen surprisein my bini gue. Iya. Jadi kayak gue harus butuh review dari lo juga sahabat suara. Ada dari Kevin, Bekasi lagi. Udah sampai rumah nih Ber, lagi nemenin nyokap lagi main ke rumah gue. Wes. Biasanya kalau orang punya rumah di Bekasi, nyokapnya itu juga rumahnya di Bekasi, gak jauh-jauh amat. Misalkan rumah lo di Kemang Pratama, nyokap lo di Galaksi gitu be udah. Enggak selalu ya. Ada Sarah, lagi sendirian di kamar, baru putus 3 hari lalu. Waduh. Ya sebenarnya sih gak ada pacar tuh privilege buat lo Sar. Jadi kayak aman aja udah, gak ada pacar ya. Sendirian di kamar, gak ada pacar, gak ada orang tua juga. Yang ada mungkin masalah hidup. Semangat terus ya Sarah. Nanti aku bakal nemenin kamu juga kok di TikTok iswara.network. Karena sebenarnya gue juga nanti pengen nanyain gini nih. Ini ada masalah baru. Gue tuh pengen nanya sesuatu yang kayaknya kalau dialamin sendiri tuh agak gampang-gampang susah jawabnya. Bayangin lo sekarang punya pasangan ya, kecuali Sarah tadi putus. Iyau. Bayangin lo sekarang punya pasangan, lo sayang sama dia, hubungan kalian baik gitu, nyaman, saling mengisi gitu. Dan lo bahkan merasa kayak ini kayaknya orang yang gue mau deh. Tapi suatu hari orang tua lo bilang mama sama papa gak suka sama dia. Zam. Berat, deg, jujur. Berantakan pasti. Dan biasanya tapi orang tua pasti selalu punya alasan. Biasanya mereka mungkin ngelihat sesuatu yang kita gak lihat gitu sahabat suara. Mungkin bisa karena beda keluarga, beda prinsip, beda background, beda agama, beda cara hidup. Atau mungkin sebenarnya orang tua lo belum kenal lebih jauh aja sama pasangan lo gitu. Tapi gue pengen tahu cara lo ngadepin situasi itu. Karena emang gak gampang tau ngomong kayak, ya gue akan perjuangin lo. Susah. Kalau udah berhadapan sama orang tua apalagi. Teori sama praktek tuh kadang beda server gitu sahabat suara. Nah pertanyaan gue itu tadi ya. Kalau orang tua lo gak setuju sama pasangan lo yang lo sayang banget, lo nyaman banget sama dia. Kayak ini udah nih gak ada yang bisa, apa ya, udah gak perlu dipoles lagi nih, hubungan udah perfect banget. Tapi orang tua lo gak suka. Kira-kira apa yang lo bakal lakuin? Atau mungkin lo punya kalimat jitu untuk ngobrol ke orang tua lo untuk menjelaskan, karena lo

pengen memperjuangkan hubungan lo, kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Ngi Suara di 0816-114-1014. Gue butuh insight dari lo ya, sahabat suara ya. Gue ulangi lagi nomornya di 0816-114-1014. Danila!

or lo kalau misalkan pasangan lo, orang tua lo gak suka sama pasangan lo gitu ya, lo akan tetap memperjuangkan atau enggak? Asik, gitu dia topik malam hari ini ya. Karena kan banyak juga yang kayak, wah gue kalau misalkan udah sayang sama orang, apapun tidak bisa menghalangiku, termasuk restu orang tua. Ada yang begitu, ada jujur. Nah itu yang gue tanyain. Kalau misalkan ya, orang tua lo gak suka sama pasangan lo, apa yang akan lo lakukan? Apakah lo akan mempertahankan atau lo punya kalimat jitu untuk menghadapi orang tua lo biar orang tua lo tuh suka sama pasangan lo? Fikri dari Bekasi. Banyak orang Bekasi ya pendengar gue. Nyokap gue pernah gak setuju bang sama mantan gue. Gue belain mati-matian, ternyata nyokap gue bener. Nah ini nih salah satu cerita yang paling sering terjadi sahabat suara. Waktu itu kita bilang, mama gak ngerti. Beberapa tahun kemudian, ma, ternyata mama benar. Itu siapa yang kayak gitu ngaku. Aurel dari Tangerang. Kalau keluarga gue cuma gak suka karena satu pekerjaan. Kalau keluarga gue cuma gak suka karena status atau pekerjaan, gue gak akan langsung ninggalin pasangan. Gue akan ngerti. Oke, kalau status sama pekerjaan mungkin sekarang kan orang udah open minded ya, jadi kayak bisa lah dipoles-poles dikit gitu. Kecuali kalau udah masalah attitude, mama gak suka pacar kamu tatonya di atas mata. Nah, itu bukan attitude ya, maksudnya kayak penampilan gitu ya. Mama gak suka pacar kamu minum kopinya pakai piring. Ya, janggal sih kalau itu, janggal sih. Kalau lo gimana sahabat suara, coba kasih tau ke gue lagi dong. Kita bahas nih, kita discuss ya. Ada Rahel dari tim advertising and promotion The Flavor Bliss Alam Sutra tuh. Saat ini kami sedang mempersiapkan event tahunan kami, Magnifest namanya. Kami tertarik untuk mengajak iRadio berdiskusi mengenai kemungkinan kolaborasi media partner tuh ya. Coba nih tim iSuara kalau mau tuh collab. Lapor traffic dari Ardi, Semarang lenggang. Oke, tapi BTW ini shipment di sekitar 2-3 bulan belakangan loh. Bintaro tadi agak-agak mendung, tinggal nunggu hujannya aja guys ya. Anyway, sahabat suara, itu topik gue. Kalau misalkan lo sedang menjalani hubungan sama seseorang gitu, dan lo sayang banget sama dia, tapi orang tua lo gak setuju sama pasangan lo, gak suka gitu, apa yang akan lo lakukan? Coba. Ini pasti mungkin beberapa dari lo ada yang pernah mengalami hal ini sahabat suara. Report aja ya di WhatsApp 0816 114 1014. Kita menggalau bersama dulu. Bernadia masuk yuk.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam kedua Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Let's go. Absen-absen dulu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Mau jawab topik hari ini boleh. Kalau misalkan orang tua lo gak suka sama pasangan lo, apa yang akan lo lakukan? Oke?

101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita agak-agak discuss malam hari ini soal percintaan.

0: yakin beberapa orang pernah ngalamin orang tuanya gak suka sama lo, atau kebalikannya gitu ya, orang tua lo gak suka sama pasangan lo gitu ya. Bahkan di TikTok ada yang bilang, ini gue sekarang lagi live di TikTok btw, TikTok iswara.network, ada yang bilang udah nikah aja mertua tuh masih gak suka sama beliau. Itu chaos sih kata gue. Bingung pasti lo menjalani hari-hari kayak, apalagi tiap lebaran pasti kan bersua gitu kan, beban pasti. Ini ada dari Naila dulu. Ber, gue pernah ngalamin, bokap gue gak suka pacar gue karena katanya dia terlalu cuek. Ternyata setelah kenal lebih deket, bokap malah jadi sering ngobrol sama dia. Wah, berawal dari yang papa gak suka anak itu, terus menjadi yang, mana dia kok gak ikut? Yay, you did it bro. Coba di sini ada gak yang pernah mengalami hal itu? Oh ini dia. Dari Raka. Saya bapak dari dua orang anak. Pertama putra kelahiran 2006. Waduh gede tuh om. Kedua putri kelahiran 2010. Berarti sekarang udah berapa? 16 tahun. Wah SMA. Urusan berpasangan memilih jodoh, saya tegaskan kepada anak-anak saya. Utamakan berkembang baik sebelum berkembang biok. Kelas om, respect, respect, respect. Jujur, jujur. Quotes itu. Beliau ini megang beliau. Memilah dari perkawanan dan pertemanan, memilih untuk dijadikan sahabat, bahkan pasangan hidup. Begitu nak, wake wake. Gue dibilang nak dong anjir. Tuh denger, denger. Utamakan berkembang baik sebelum berkembang biak.
1: Sam.
0: Bener, itu bener, itu bener. Itu bener, itu bener. Lo simpen di pala lo ya. Berkembang baik dulu baru berkembang biak. Bener. Indra, dih banget topik ini, gue putus karena gak diustuin. Oh, karena beda iman. Ceritain dong, Dra, di WhatsApp, Dra. 0816-114-1014. Bacain satu lagi sebelum kita ke lagu kali ya. Ini ada dari Aurel. Kalau keluarga gue cuma gak... Oh, ini yang tadi, guys. Ntar, mana lagi ya? Fikri, nyokap gue pernah... Lah, ini main tadi juga, gimana sih? Oh ini ada dari Dinda. Kak, mantan gue yang terakhir nyokap gue gak suka banget. Katanya si cowok itu tuh harusnya menuntun kamu. Menuntun Dinda maksudnya. Tapi mungkin yang nyokapnya rasakan justru sebaliknya gitu. Kayak apa-apa Dinda, apa-apa Dinda, Dinda lagi, Dinda lagi. Sampai Dindanya marah-marah jadi Dinda jangan marah-marah gitu lagi. Aduh. Kalau lo pengen discuss sama gue soal topik hari ini, topiknya adalah kalau misalkan orang tua lo tuh gak setuju sama pasangan lo, gak suka sama pasangan lo, kira-kira apa yang lo lakuin? Atau mungkin lo punya kalimat andalan gitu ya, yang kayak bisa menenangkan orang tua lo untuk akhirnya suka gitu sama pasangan lo, boleh kasih tau ke gue. Tinggal WhatsApp aja di 0816-114-1014 atau mampir ke live TikToknya iswara.network. Kalau pengen curhat panjang boleh, karena akan ada sesi curhat juga. Lo ketik aja apa yang lo rasain, karena mungkin ada beberapa dari lo yang kayak gak bisa diceritain ke orang lain, tapi lo boleh ceritain ke gue. Nama lo akan gue rahasiakan kalau lo mau ya. Gue ulangi lagi nomornya sekali lagi di 0816-114-1014. Ingat kata om tadi, soal topik hari ini tuh jawabannya cuma satu. Berkembang baik dulu baru berkembang biak. Anjay.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hey, Ma.
3: Ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
7: Jakarta,
0: Jogja,
7: Makassar,
0: Medan,
7: Palembang,

jadi apa dari Yura Yunita? Mau jadi apa lo sama pasangan lo kalau orang tua lo gak suka? Nah, kita bacain atau kita puterin curhat-curhatan dari sahabat suara. Let's go BTS!

Puisi. Kita bacain ya. Gue pernah touch bokap. Nih sekali lagi gue tekenin ke lo ya. Topik malam hari adalah kalau kondisinya orang tua lo gak suka sama pasangan lo, apa yang akan lo lakuin? Gue pernah touch bokap gue gak suka sama pasangan gue, padahal gue sayang banget sama dia. Yang gue lakukan, gue tanya ke bokap, kenapa bokap gak suka dia? Oke, itu udah pasti ya. Nanya ke orang tua, kenapa gak sukanya itu udah pasti. Oke, it's a basic thing. Jawabannya adalah, ternyata kami beda server. Wah. Tapi gue bilang dulu mama sama papi bisa bahkan sampai nikah. Kenapa aku gak boleh? Coba. Selama ini aku sama dia bisa saling toleransi. Gak ada yang maksa pindah. Oh, pindah. Beda agama. Akhirnya pembicaraan jadi panjang dan akhirnya bokap mau nerima. Tapi pas gue udah butuh sama dia, setelah pacaran 7,5 tahun, buset lama. Terus dia datang ke rumah, bokap marahin dia. Ngapain lagi masih ke rumah kalau udah putus? Waduh! Sejak saat itu gue temenan sama mantan gue itu secara backstreet dari bokap. Tapi gak backstreet dari suami, karena suami gak mempermasalahkan pertemanan gue sama dia. Kayak gue tahu deh. Iya, iya, oke. Dari mantan menjadi teman. Bokap ya, kamu ini udah putus. Saya waktu itu udah sempat bolehin dia sama kamu. Kamu ke rumah saya. Ngapain gue udah putus? Temenan sama mantan ya. Gue udah pernah sih bahas topik temenan sama mantan works atau enggak gitu. Takut bosen orang-orang. Bacain satu lagi boleh.

sih tuh laki belain gue ye. Tapi dia ngilang gitu aja. Sebelum menghilang dia bilang, katanya gue harus terima dan sembuhin luka masa lalunya. Ya gue gak mau lah luka lamanya di... Okay. Ya gue gak mau lah luka lamanya urusan dia lah. Thanks Bear udah bacain cerita hidup gue yang random saat covid dulu. Oh ini zaman covid. Iya yeah. Bentar. Oh si laki. Oh gue ngerti. Sebenarnya gini, masalahnya ada dua. Orang tuanya gak suka sama lo karena lebih tua 2 tahun. Lo lebih tua 2 tahun. Itu sepele banget menurut gue. Karena 2 tahun itu tidak ketuaan ya. Bedanya gak jauh-jauh banget. Bahkan ada yang kayak 5 tahun, 6 tahun gitu loh. Terus yang kedua, ini masalah yang paling krusial menurut gue. Dan yang paling... Apaan sih lo? Menurut gue. Ya pertama, laki ini ngilang. Laki lo ngilang. Terus yang kedua, pas ditanya kenapa ngilang, bilangnya ya lo si Ocha ini maksudnya Ocha harus terima karena gue belum sembuh dari luka masa lalu gue dan lo harus terima itulah ya nggak mau lah kalau misalnya lo punya masa lalu ya itu udah urusan lo kenapa jadi gue yang bertugas capek tau bukan urusan gue masa lalu lo nggak usah dibawa-bawa kemari dasar lo dinosaurus kick.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng. 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama international guest star. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
1: Suara warga Indonesia.

0: Berapa kali kita akan saling memaafkan
1: semuanya ya, sahabat suara.
0: Maafin aja Jakarta. Tapi kalau misalnya orang tua lu enggak suka sama bahasa Merauke, malam ini kita pengen ngebahas.
1: Sekarang kita bahas yuk guys, yuk.
2: Anjis banget. Sekarang saatnya
0: ngebahas soal kondisi di mana orang tua lu enggak suka sama bahasa.
1: Kita baca nih, ada satu curhatan. Dicat begini ya, gue cuma bacain doang.
2: Tapi mungkin ada juga gini.
0: Beril!
1: Gitu. Gue pernah banget kayak gini, Ril. Tepat banget 1,5 tahun lalu. Gue muslim, doi Hindu. Awalnya semua oke-oke aja. Gue diterima banget di keluarga dia. Dia diterima juga sama keluarga gue.
0: Selamat malam semuanya sahabat suara.
1: Parahnya, gue anggap dia mau
0: sampai Merauke. Malam ini
1: dia
0: pengen ngebahas.
1: Dia anggap gue mau ngelukin. Wah,
0: najis banget.
1: Beda nih.
0: Tapi ini komennya menyebabkan orang tua gak suka sama pasangan.
1: Padahal kita udah di umur
0: kita
1: matang.
0: Kita baca nih, ada satu
1: almost
0: curhatan.
1: 30.
0: Akhirnya ortu gue bilang.
1: Begini ya, ini gue cuma bacain doang. Tapi mungkin nadanya kayak gini.
0: Ortunya dia juga ngomong kayak gitu.
1: Akhirnya kita sepakat buat pisah karena cinta tak berujung gitu.
0: Gue pernah banget kayak gini, Ril. Tepat banget di 1,5 tahun.
1: Sebenarnya dalam waktu 2 bulan setelah pisah,
0: gue muslim, doi Hindu.
1: Iyalah. Terus akhirnya gue mutusin untuk umroh.
0: Awalnya semua oke-oke aja.
1: Terus akhirnya gue mutusin untuk umroh.
0: Dia diterima juga sama
1: pernah ketemu
0: gue
1: dalam kebetulan sama sekali. Sampai 1,5 tahun.
0: Gue ke tempat dia biasa gue datengin sama dia. Tapi gak pernah ketemu.
1: Dia anggap sampai sana sini belum sabut ketemu. Tapi gak ketemu.
0: Beda nih.
1: Tapi
0: ini skom ini yang nyebabin
1: lo
0: kita sadar.
1: Padahal kita udah tanpa sengaja dia ke base camp matang.
0: WFC
1: almost 30. Akhirnya ortu gue
0: WFC
1: bilang,
0: bukan cuma ayam.
1: Jangan dipaksa.
0: Anjir,
1: kata dia juga ngomong kayak
0: shaking
1: gitu. Akhirnya kita sepakat buat dingin, pisah sedih, karena cinta tak berujung.
0: Akhirnya gue beraniin
1: gitu
0: diri buat sapa dan duduk semeja sama dia.
1: Sedih banget anjir.
0: Sebenarnya dalam waktu 2 bulan setelah
1: akhirnya
0: pisah
1: gue
0: kita kayak masih sering ketemu.
1: Pulang-pulang bukan dia.
0: Gue lega akhirnya ketemu.
1: Terus akhirnya gue mutusin untuk umroh.
0: Masya Allah.
1: Terus akhirnya
0: sorry,
1: gue mutusin untuk umroh
0: ya.
1: Setelah itu gue gak pernah ketemu dalam kebetulan sama sekali. Sampai 1,5 tahun.
0: Di pala gue juga gitu lagi.
1: Gue ke tempat yang biasa gue datengin sama dia. Tapi gak pernah ketemu. Sampai saat ini juga bisa buat ketemu. Tapi gue ngerasa
0: cinta gue habis di dia.
1: Tapi biar gila. Lo tahu apa?
0: 3 hari lalu tanpa sengaja dia ke base
1: camp
0: WFC.
1: Cinta yang berat itu adalah cinta yang selesai
0: WFC
1: karena
0: bukan cuma ayam.
1: Maksud gue kayak
0: anjrit kata gue
1: yang teknik
0: shaking
1: aja kayak
0: deg-degan panas dingin
1: orang
0: sedih setuju.
1: Bukan dari semua. Bukan
0: akhirnya
1: dari lo berdua gitu loh kayak
0: sapa dan duduk gitu semeja sama dia.
1: Itu gak bisa tuh selesai mendadak gitu gak bisa. Pasti ada perasaan-perasaan yang tertinggal. Dan
0: pulang-pulang bukannya gue lega akhirnya ketemu. Tapi akhirnya malah tambah kangen.
1: Yang dari itu gak usah gitu, gak usah kasih tahu.
0: Sorry out of topic sedikit ya.
1: Sama gue bini gue juga Hindu.
0: Theory
1: gue Islam dia Hindu.
0: Tapi kita bikin lagu juga gitu lagi.
1: Gimana ya, Ber?
0: Gue sebenarnya masih mau lanjut, tapi keluarga udah menolak.
1: Tipsnya beda
0: keluarga
1: lah, beda gitu. Tiap orang
0: tapi
1: beda itu, bro.
0: Tapi gue ngerasa cinta gue habis di dia.
1: Gila.
0: Beda.
1: Itu kebetulan gue bisa mendobraknya karena
0: ya,
1: sumpah,
0: orang tua.
1: Cinta yang berat itu adalah
0: mungkin
1: cinta yang selesai karena
0: antara Indra dan pasangan.
1: Maksud gue kayak,
0: I feel sorry for you, bro.
1: Yang teknikal aja kayak, apakah ya orang tua gak setuju? Bukan dari lo berdua gitu loh kayak.
0: Bener dah.
1: Lo bayangin nih.
0: Itu gak bisa tuh selesai mendadak. Itu gak bisa. Pasti ada perasaan-perasaan yang tertinggal. Dan
1: gak neko-neko. Dia pun gak neko-neko.
0: Terus
1: gak ada masalah apa-apa.
0: Yang
1: dari
0: itu gak usah gitu.
1: Kalian cocok banget. Abis itu
0: kayak. Sama biniku juga Hindu.
1: Yang menyudahi bukan kalian.
0: Tapi kita
1: gak bakal ikhlas dalam waktu dekat.
0: Pegang omongan gue.
1: Pikiran bener.
0: Beda lah. Beda. Tiap orang beda itu bro.
1: Nyariin di tempat biasa ketemu
0: beda.
1: Tapi
0: itu,
1: kalau
0: itu kebetulan gue bisa mendobrak
1: aja
0: karena ya prinsip orang tua
1: cetan.
0: Mungkin ini tidak terjadi antara Indra dan
1: pasti ujungnya kelar baik-baik.
0: I feel sorry for you, bro.
1: Sama kayak Spice tuh. Gue pacaran 5 tahun beda agama.
0: Gue minta kita tutup dan kita tutup baik-baik.
1: Lu bayangin nih. Lu sayang
0: ya, semoga lu dipertemukan ya, Indra ya.
1: Tapi dipertemukan
0: untuk neko-neko. Dia pun gak
1: mengobati kangen aja.
0: Bukan untuk balikan.
1: Terus
0: ya, gak ada masalah apa-apa gitu kan. Kalian cocok banget. Habis itu kayak, tapi yang menyudahi itu bukan kalian.
1: Gak bakal ikhlas dalam waktu dekat.
0: Pegang omongan gue.
1: Pikiran bener
0: Indra juga.
1: Nyariin di tempat biasa ketemu gak bisa. Tapi kenapa lu gak chat aja, Indra? Chatan aja udah.
0: Alak chatan.
1: Pasti ujungnya kelar baik-baik.
0: Sama kayak Spice tuh. Gue pacaran 5 tahun beda agama. Nenek gue minta kita tutup dan kita tutup baik-baik. Pasti baik-baik.
1: Ya semoga lo dipertemukan ya, Indra ya.
0: Tapi dipertemukan untuk mengobati kangen aja. Bukan untuk balikan.
1: Ya kakak.

masih dengerin Bedol Siaran di 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Udah mau jam 10 malam, tapi ini gue pengen bacain beberapa curhatan dulu sahabat suara ya. Kita masuk ke BTS, let's go.

0: Lo masih dengerin Middle Show
1: tadi banyak FM suara Jakarta yang aku baca
0: suara Indonesia.
1: Tapi udah mau jam 10 malam tapi note. Ini gue pengen bacain
0: the one and only
1: suara ya. Masuk BTS, let's go.
0: Dari masuk.
2: Sekarang.

0: chat yang aku bacain, tapi sekarang itu voice note. Wede, the one and only si Dar Derdor. Dari masuk
1: Hai bestie,
0: gue join talk dong.
1: Untuk belajar ngomong dengan banyak kalau orang. Kalau misalkan dengan baik, orang tua akhirnya tuh gak suka sama pasangan gue beberapa.
0: Betul.
1: Dan ini sempat terjadi beberapa kemudian. Itu orang tua gue merestui pasangan gue. Justru malah dan itu pun juga orang tua gue awalnya ragu karena cepet dong. Dia ini kan introvert, jadi kayak pendiam banget. Jadi kayak bisa buat akrab, smooth banget. Tapi bikin akhirnya orang tua.
0: Tapi ini contoh, bener.
1: Adalah
0: laki itu begini.
1: Terus dia yang
0: misalkan gue nih pacaran sama orang, orang tua gak suka sama gue karena gue terlalu pendiam gitu.
1: Ke ponakan-ponakan gue.
0: Ya gue akan merubah gue. Gue harus adapt. Gue sering bilang sama lo sahabat suara, kalau gue tuh paling suka orang gitu. Yang orang akhirnya, yang baik menurut gue adalah orang yang bisa beradaptasi gitu ya. Lo dobrak aja tembok yang lo punya gitu. Misalkan lo gak bisa gini, ya lo bikin lo bisa kayak gitu demi lo mendapatkan orang ini kalau emang lo sayang. Nah ini contohnya, orang tua gak suka karena dia pendiam. Ya dia berusaha untuk mendekati dirinya sama orang lain, bukan malah cabut.
1: Hati segitu dulu deh.
0: Salah. Tapi ini contoh, bener-bener laki tuh begini. Orang harus terima aku lah, emang kok orangnya kayak gini.
2: Misalkan gue bisa bro, lu orang ketinggalan.
0: Pacaran sama
2: namanya.
0: Orang tua gak suka sama gue karena gue terlalu pendiam.
2: Itu begitupun di kantor misalkan.
0: Ya gue akan merubah
2: lo
0: gue.
2: Orangnya
0: gue
2: harus adapt.
0: Gue sering bilang sama lo sahabat suara,
2: kalau
0: gue tuh paling suka orang yang
2: 100 km per jam.
0: Tapi kantor itu 150 km per jam. Ya lo harus
2: mengikuti base-nya.
0: Karena lo udah daftar di situ, lo udah keterima,
2: ya lo sudah ada pasti.
0: Kalau enggak, ya lo bikin lo bisa kayak gitu. Demi lo mendapatkan orang ini, kalau emang lo sayang.
2: Iyalah.
0: Ini contohnya.
2: Ini contoh.
0: Orang tua nggak suka karena dia pendiam.
2: Ya dia berusaha untuk mendekati dirinya sama orang lain.
0: Cabut. Salah ada yang gitu, ada yang kayak
1: malah
0: ya aku harus terima aku lah, emang kok orangnya kayak gini.
2: Ya nggak bisa bro, lu orang ketinggalan kereta namanya.
1: Menurut aku sepengalaman
0: itu begitupun di kantor misalkan.
1: Jalanin aja dulu.
0: Lo orangnya pace lo kayak misalkan pace lo 100 km per jam. Tapi kantor itu 150 km per jam. Ya lo harus mengikuti pace ya. Karena lo udah daftar di situ, lo udah keterima, ya lo harus beradaptasi ya. Kalau enggak ya lo ketinggalan kereta dan lo gak bisa di kantor itu.
1: Lo menjalani hubungan 9 tahun.
0: Gila, itu ini contoh. Thank you lah.
1: Kayak kelihatan banget lah gak sukanya sampai si
0: Renci
1: berasa.
0: Hai,
1: benar. Beri.
0: Wow.
1: Join topik dia
0: mah. Boleh dong.
1: Gue akhirnya mulai terbuka soal ordi tahun 7 gitu. Kita suruh satu satu.
0: Game pompo aja.
1: Gue yang membuka jalanin aja soal karena orang cinta tuh kan mati mau di Omar di siapa pun. Ya kira sekolah dia bulan kita kayak dia selingkuh doang. Enggak kok. Lah cuma di ortu agama Islam tuh ya kan ada hadis itu rahim. Memori dong dari udah gitu. Kau menjalani hubungan 9 tahun di awal itu terlihatnya artinya Allah ada pada diri lo kedua gak sebaiknya sampai si mata dan kemurkaan kedua orang tua. Jadi guys, kata benar selingkuh artinya udah terlihat cuek dan mengecewakan menunjukkan ketidaksukaan pada pasangan terbuka belum di tahun terakhir kita yang kita pilih itu kayak karena siapa tahu film ortu itu adalah petunjuk dari Allah kalau memang dia mantan gue cuma ngamar kasih.
0: Tuh denger
1: ya,
0: dengar banyak kejadian feeling ortu
1: ada hadis Ibrahim ridonglah
0: feeling ortu itu benar dan itu terjadi guys. Ini udah valid ada hadisnya artinya lence masyaallah respect
1: dan kemurkaan Allah ada pada
0: setiap agama mengajarkan hal-hal yang benar dan Islam salah satu
1: enggak
0: pernah salah feeling mama begini tahu jadi selingkuh benar jadi buat kamu yang tadi benar kata Renci, buat kamu yang bucin-bucin tolong dengerin ortu ya yang mereka ngomong itu jangan sampai kayak ada kata-kata mama udah bilang nah itu tuh
1: udah
0: asik lo kan diem ya tadi juga ada yang cerita tuh denger
2: apa sih tadi dia bilang apa ya
0: banyak kejadian feeling
2: statement tuh
0: ini statement aku yang paling baddie
2: feeling ortu tuh benar
0: dan dia gitu lah pokoknya guys
2: lo dengerin lah kata orang
0: ini udah valid ada hadisnya
2: mungkin tidak terlihat sih itu
0: masyaallah
2: satu orang tolong ngomong tapi kalau misalnya lu jalan di jalan yang terus
0: mengajar hal-hal yang
2: benar dan
0: Islam
2: salah satu. pura-pura salah. Jadi mama begini-begini.
0: Terakhir nih.
2: Benar-benar.
0: Hai Beryl.
2: Jadi buat kamu yang nih,
0: tadi benar kata Renji,
2: kamu yang bucin,
0: ortu dan ortu, keras kepala
2: ya, yang
0: memilih nikah dengan mantan tanpa
2: direstui karena dikira bisa membahagiakan, ternyata menjadi penyesalan terbesar.
0: KDRT,
2: lo kan diem sedih
0: sebelum tadi juga ada cerita
2: tidak dinafkahi semuanya, baru terasa selesai tahun pernikahan.
0: Alhamdulillah sekarang udah cerai.
2: Itu statement tuh.
0: Ini statement, aku yang paling besi.
2: Sebenarnya kalau misalkan orang bilang pernikahan itu
0: dengerin lah
2: orang tua, ya mungkin yang ngomong gitu itu memang pernikahannya berat
0: dan di awal dia tidak ngomong.
2: Tapi kalau misalnya lu jalanin terus,
0: tiba-tiba KDRT
2: lagi.
0: Zam.
2: Tadi masih ada orang.
0: Kosong, ada gue lagi cabut nanti.
2: Terakhir nih. Hai Beryl, ada Marisa.
0: Apa coba
2: pernah nih pengalaman pahit
0: karena si Adam ngelin ortu dan menungguin gue karena gue takut
2: memilih nikah dengan mantan
0: tanpa direstui
2: karena dikira bisa membahagiakan, ternyata jadi penyesalan
0: besar.
2: KDRT.
0: Ya itulah sahabat suara ya.
2: Masih belum cari.
0: Tidak ntar gue akan mengadakan sesi.
2: Nih buat lo pendengar Iswara di mobil dimanapun ya, gue akan merealisasikan program atau segmen comblang.
0: Sebenarnya kalau misalkan orang
2: bilang ngobrol dulu sama pernikahan itu berat,
0: ya mungkin yang ngomong kayak gitu memang pernikahannya berat dan di awal dia tidak mendengarkan kata orang.
2: Beda pamit dulu sahabat suara, kita ketemu besok lagi.
0: KDRT lagi.
2: Tentunya dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Tadi masih ada orang.
2: Only on 101.4 FM.
0: Iswara
2: Jakarta.
0: Suara warga Indonesia.
2: Gak apa,
0: saya bermain to say, mic's off.
2: Heart banget
0: si Adam nih.
2: And I'll see you
0: tomorrow. Karena gue takut.
2: Ya gitulah. Kalau kata Renja, emang kalau belum kecebur dulu mah gak berjaya memang. Ya gitulah sahabat suara ya. Ntar gue akan mengadakan sesi. Nih buat lo mendengar Iswara di mobil dimana

0: belum ganti kaos kaki kali.
1: Mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau kita kedekatan.
0: Lah kan biar mentok.
1: Iya.
0: Kan biar mentok.
2: Ih,
1: Mas,
2: bau ya. Ih, nggak boleh ngomong gitu, Mas.
0: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa?
1: Sama kamu, Mas. Ih, bau. Bau banget.
0: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh nggak bau, cuma ya, kayak hidung saya perih.
0: Lu belum ngerti kosa kaki kali ya?
1: Oh, ya emang apa gitu bau ya?
0: Saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
0: emang lumayan agak pedes sih.
1: Tapi kayaknya Mas bau.
0: Maksudnya, bau-baunya
1: kan Mas mau
0: ngutang
1: ya? Kayak
0: sebenarnya.
2: Bau apa sih? Mau minjem dulu.
1: Sebentar, Mas ya. Sebentar.
0: Bercanda kan? Kalau lagi bercanda kan?
1: Enggak, serius.
0: Karena sejauh ini sih, kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku.
1: Jangan mundur-mundur. Maju. Nah, itu dia. Makanya kalau saya makan orangnya apa adanya, Mas.
0: Kalau Mas
1: bau, ya saya sampaikan Mas bau. Kalau Mas wangi, ya saya bilang Mas wangi gitu.
2: Tapi sebelum menegur Mas,
0: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa
2: dulu?
1: Sama kamu, Mas.
2: Mungkin bau tersebut karena mas, hidungnya
0: emang menurut kamu saya bau
2: sama mulut Mbak. Mas tuh nggak bau, cuma kayak
1: ini
2: saya perih kalau dekat Mas. Kenapa ya? Di dempet,
0: makin turun ya, emang turun.
1: Apa saya lagi saya bawa inhaler nih? Jangan antara ibu sama diri saya gitu. Tapi kayaknya Mas bau mana? Bau-baunya Mas mau mustang ya kayak
2: ini baru bau udah lama sih Mas.
0: Saya nggak pakai baju.
2: Bercanda kan nggak pakai baju.
1: Ini kulit.
0: Karena sejauh ini kayaknya nggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku.
1: Nah itu dia makanya corak. Kalau saya makan orangnya apa adanya saya. Mas oh, kalau masnya bau ya saya sampai bilang masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
0: Udah kayak kotak-kotak gitu kayak sepatu fans.
2: Jangan lupa
0: dulu tetes saya
2: ngacak dulu. Mungkin bau itu tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
1: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Bukan
0: Mas. Makin turun.
2: Ini kita lagi di mana?
1: Maksudnya biar gak ada kesenjangan antara ibu sama bibir saya gitu. Ini loh Mas. Lagi mana? Mas
0: ya Allah Mas. Mbak. Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya enggak pakai baju.
2: Bukan tempat sama nih enggak pakai baju.
0: Ini tempat apa sih?
1: Lah ini tuh saya juga lagi berpikir keras ini kayak mau pakai baju ya.
0: Oh iya. Emang ini bukan corak. Ini bulu ketek saya.
1: Di mana sih ini? Oh Mas Ivo. Iya saya lagi berpikir.
0: Ada cewek, ada cowok. Udah kayak buka baju tapi bukan tempat sama. Tempat apa ini? Ketek saya.
1: Padahal harus
0: enggak
1: boleh lo buka baju di tempat ini.
0: Lah saya kira tempat sauna.
1: Saya mau lawan ini. Pionnya sih memang di sini.
0: Ini iya tempat sauna kan ini.
1: Bukan belum ketemu
2: Mas,
0: ini kita lagi di mana nih Bu?
3: Gak mau kelewatan
1: kan? Mau tahu? Ini loh Mas. Kita itu tuh di Jumat. Ya Allah Mas.
0: Ini mana ya? Saya sampai buka baju gini loh. Saya bukan tempat sauna nih. Ini tempat apa sih?
1: Lah ini tuh saya juga lagi berpikir keras.

0: ada cewek, ada cowok, saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
1: Jadi padahal harusnya gak boleh lo buka baju di tempat ini.
0: Ya saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
1: Panas sih memang di sini.
0: Lah iya makanya.
1: Sumpah lo belum ketemu.

FM Medan 96,0 FM Makassar.

Suara.

0: pagi Ilham, lu pernah bohong sama istri.
1: Setiap Senin sampai Jumat,
0: bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena dia nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.

0: 104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung.
1: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
0: 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar. Kamu sedang mendengarkan Iswara. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang. Dan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.

98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 99,9 FM Semarang.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang di

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2020.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Jadi zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih kakak Satrio?
2: Iya.
0: Jangan begitu jadi perempuan.
1: Aku penasaran, aku mana kepo, namanya juga
2: waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Kan
1: kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, gitu kan. Iya, iya.
1: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
0: ini, apa namanya? Apalagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Enggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: Sahabat Suara semuanya, ketemu lagi sama Kinos Gina nih.
1: Merdeka.
0: Udah bebas. Udah. Kemarin kan udah beres.
1: Oh, kemarin kan bukannya perayaan kemerdekaan ini?
0: Kemarin tanggal 18, sekarang tanggal 19, masih aja
1: merdeka-merdeka. Satu bulan dirayainnya.
0: Enggak, bendera itu di rumah dipasangnya sebulan.
1: Oh, kalau kitanya enggak.
0: Siarannya masa merdeka mulu, cuy.
1: Ya, padahal aku udah bawa kostum kemarin.
0: Oke, kita ganti baju kemerdekaan. Sama Suara, selamat pagi sekali lagi dari Kinos dan Gina. Kalau udah ada suara Kinos dan Gina, berarti kamu lagi dengerin Suara Seru.
1: Iya, tepat sekali.